0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
1: Menteri Agama Nasruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
0: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani juga nggak ngerti perubahan perubahan iklim oke, tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim kami Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini

0: operasi Desa Merah Putih KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500 ribu.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan

0: negara diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Perguru Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
3: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
2: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
4: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misalkan, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak di rumah atau Bunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
2: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arau Kusuma, laporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
6: Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
7: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
8: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat. serta hewan bebas berekspresi.
5: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
8: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
9: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
8: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas!

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

98.8 MHz, 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, segera kita akan mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Bersama narasumber kita, Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam di dalam istirahat kita. Dan pagi ini kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu pada saat ini dalam mimbar agama Kristen. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, marilah kita membuka hati dengan penuh kerendahan hati dan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kiranya setiap jiwa kita yang mendengarkan firman ini dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, dan dapat diteguhkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, Engkau berkati para pendengar kami, Engkau juga berkati pemancar RRI dimanapun berada, supaya dapat memancar luaskan program ini dengan baik. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya di tengah krisis. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-8, ini yang akan menjadi dasar pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Salah satu firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk membaca atau membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan untuk para

semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Demikianlah firman ayat yang ke-18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 sampai 19 ini merupakan bagian dari sejarah Deuteronomistis yang disusun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada masa pembuangan Babel. Tujuannya bukan sekedar mencatat sejarah politik Israel, tetapi menafsirkan sejarah itu secara teologis.

mengapa Israel jatuh dan bagaimana kesetiaan Allah tetap bekerja di tengah ketidaksetiaan umatnya. Perikop ini, Bapak Ibu para pendengar RRI, muncul setelah kemenangan spektakuler Elia atas nabi-nabi Baal di Gunung Horeb. Ironisnya, para pendengar sekalian, justru setelah kemenangan iman yang besar itu, Elia mengalami kejatuhan batin yang dalam, di mana ancaman Isabel membuatnya melarikan diri, putus asa, dan merasa hidupnya sia-sia. Ia berjalan jauh sampai ke Gunung Horeb, Gunung Perjanjian, tempat Musa dahulu berjumpa dengan Allah. Di sana, di Gunung Horeb itu, Allah bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, melainkan untuk menyingkapkan isi hati Elia. Elia meluapkan keluhannya. Ia merasa sendirian, dikhianati umatnya, dan gagal total dalam pelayanannya. Lalu terjadilah rangkaian peristiwa alam, angin besar, gempa bumi, dan api. Namun teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hadir di dalam semua itu. Tidak hadir di api, tidak hadir di angin, di gempa bumi, tidak ada yang hadir. Allah tidak hadir. Tidak hadir di semuanya itu. Baru setelah itu terdengarlah apa yang dalam bahasa Ibrani disebut gol. Suara keheningan yang halus. Justru di dalam keheningan itulah Allah menyatakan dirinya. Namun menariknya, setelah pengalaman rohani ini, setelah pengalaman rohani yang dialami oleh Elia ini, Elia masih mengulangi keluhan yang sama. Ini menunjukkan betapa dalamnya keluhan jiwanya. Allah tidak memarahinya, tidak marah kepada Elia. Sebaliknya, Allah memberinya tugas baru, mengurapi raja-raja dan memanggil Elisa sebagai penerusnya. Panggillah itu diakhiri dengan penyampaian besar. Masih ada 7.000 orang di Israel yang setia. Elia tidak pernah sendirian. Makna daripada perikop ini, para pendengar sekalian, terletak pada cara Allah hadir. Ia bukan hanya Allah dalam mujizat besar, tetapi Allah yang berbicara dalam keheningan, yang memahami kelelahan batin hambanya ini, dan yang tetap setia melanjutkan rencananya meskipun pelayanannya rapuh. Pesan teologisnya jelas kepada kita semua.
pesanan gagal atau perasaan gagal dan sepi tidak membatalkan panggilan Allah. Dan keheningan pun bisa menjadi ruang perjumpaan dengan Ilahi. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sekarang mari saya mengajak kepada kita semua kembali membuka Alkitab kita di dalam Roma, di dalam buku Roma pasal yang ke-9. Maaf, pasal yang ke-10 maksud saya. Kita buka Roma pasal 10, kita baca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk para pendengar sekalian. Ayat yang ke-5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hati, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Allah yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendorong tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan dari dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu para pendengar sekalian, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi dari Korintus ditulisnya. Surat ini bukan sekedar surat pastoral, melainkan risalah teologis paling sistematis dalam Perjanjian Baru. Salah satu persoalan besarnya adalah bagaimana Israel dan bangsa-bangsa lain diselamatkannya. Apakah
melalui hukum Taurat atau melalui iman kepada Kristus. Dalam Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, Paulus menjelaskan bahwa kebenaran berdasarkan Taurat menuntut ketaatan sempurna. Orang yang melakukan akan hidup karenanya, namun kebenaran berdasarkan iman berbeda sama sekali. Paulus mengutip ulang 30 maksud saya Paulus mengutip ulang mengutip ulangan pasal yang ke-30 dan menegaskan bahwa firman itu dekat di mulut dan di hati. Keselamatan bukan sesuatu yang harus didaki ke sorga atau digali dari jurang maut. Ia sudah dihadirkan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Inti Injil dirumuskan dengan sangat sederhana namun radikal. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Iman bukan hanya urusan batiniah, tetapi juga pengakuan publik bahwa Yesus adalah Kyrios, Tuhan. Satu gelar yang dalam dunia Romawi hanya layak bagi Kaisar. Paulus kemudian menegaskan sifat universal keselamatan. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada lagi tembok etnis, moral, atau religius. Namun, anugerah ini menuntut sebuah rantai tanggung jawab. Bagaimana orang dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan jika mereka tidak diutus? Di sini Paulus mengutip Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kaki mereka yang memberitakan kabar baik. Makna perikop ini, para pendengar sekalian, terletak pada dua hal. Keselamatan adalah anugerah dan dekat dan tersedia. Dan Injil tidak boleh berhenti pada pengakuan pribadi. Pesannya jelas. Iman lahir dari pemberitaan. Dan gereja hidup untuk mewartakan Yesus Kristus. Yang berikutnya, saya ingin kembali mengajak para pendengar sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ini perikopnya Yesus berjalan di atas air. Nanti kita akan sambungkan ketiga firman yang sudah kita baca dan kita dengar uraiannya tadi. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu
Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 70 sampai 85 Masehi. Ditujukan kepada jemaat yang bergumul mempertahankan iman mereka di tengah-tengah kehidupannya. Perikop ini terjadi segera setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam euforia mujizat itu, Yesus justru menyuruh murid-murid pergi lebih dulu dan ia sendiri naik ke gunung untuk berdoa. Di tengah malam, perahu murid-murid dihantam angin sakal dan gelombang besar. Di saat paling gelap itulah Yesus datang berjalan di atas air. Mereka ketakutan, menyangka melihat hantu. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata, "Ego eimi, aku adalah." Ungkapan yang menggemakan nama ilahi dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Petrus lalu meminta tanda jika itu benar Yesus, ia ingin berjalan di atas air juga. Selama matanya tertuju pada Yesus, ia benar-benar berjalan di atas air. Namun saat ia memulai memperhatikan angin, ia tenggelam. Yesus segera mengulurkan tangan dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika mereka naik ke perahu, angin pun reda. Murid-murid tersungkur
dan mengakui sesungguhnya engkau anak Allah. Makna perikop ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, adalah iman bertahan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena tangan Kristus yang menopang pesannya. Yesus tidak selalu mencegah badai, tetapi ia selalu hadir di dalamnya. Iman boleh goyah, tetapi anugerahnya selalu lebih cepat menggapai kita daripada tenggelam kita. Benang merahnya daripada tiga firman Tuhan tadi, Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Ia hadir dalam keheningan, berbicara melalui firman, dan mengulurkan tangan di tengah badai. Ia memanggil umatnya untuk percaya, mengaku, melangkah, dan bersaksi. Bukan dengan iman yang sempurna, tetapi dengan iman yang ditopang oleh anugerah-Nya sendiri, ditopang oleh anugerah Allah itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

Baik, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan kembali firman Tuhan pada saat ini. Suatu hari, seorang anak kecil ikut ayahnya menyeberangi sungai dengan perahu kayu kecil. Tiba-tiba angin kencang datang. Angin kencang datang, air bergelombang, dan perahu itu mulai oleng. Nah, anak itu ketakutan. Ia memeluk ayahnya sambil berkata dengan suara gemetar, "Pak, kita tenggelam ya. Kita mati ya, Pak." Ayahnya tersenyum, memegang erat tangan anak itu, lalu berkata, "Tenang, Nak. Selama Bapak ada di sini dan memegang kemudi, kita tidak akan tenggelam. Angin tidak langsung berhenti. Gelombang tidak langsung tenang." Tetapi hati si anak menjadi tenang. Bukan karena badai sudah berlalu, melainkan karena ia tahu ayahnya ada bersama dia dalam perahu itu. Seringkali kita hidup, kita ini seperti perahu kecil itu. Kita sedang mengayuh pelan-pelan, menjalankan hidup, mencari nafkah, membesarkan anak, melayani di gereja, menjaga iman. Lalu tiba-tiba datang badai, penyakit, masalah ekonomi, konflik keluarga, kekacauan dalam pelayanan, atau krisis iman. Kita pun bertanya dalam hati, "Tuhan, Engkau di mana? Masihkah Engkau memegang kemudi hidupku? Masihkah ada harapan?" Hari ini, firman Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Melalui kisah Elia yang putus asa, melalui pengajaran Paulus tentang iman, dan melalui murid-murid Yesus yang hampir tenggelam di danau, Tuhan berkata kepada kita semua, "Aku ada di sini. Aku tidak menenggelamkanmu. Aku sedang membangun iman dan pengharapanmu di tengah krisis." Hidup kita tidak pernah benar-benar lepas dari krisis. Ada krisis ekonomi yang membuat keluarga-keluarga cemas. Ada krisis kesehatan yang melemahkan tubuh dan iman. Ada krisis relasi yang memecah persatuan. Dan ada krisis rohani. Ketika kita lelah berdoa, bosan beribadah, dan mulai bertanya, "Masihkah Tuhan peduli?" Bahkan gereja pun tidak kebal terhadap krisis. Jumlah jemaat bisa menurun. Pelayanan bisa letih. Persekutuan bisa menjadi dingin. Harapan bisa
memudar di tengah situasi seperti itu. Firman Tuhan hari ini datang dengan pesan yang kuat. Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Justru di sanalah Ia membangun iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang pertama Elia, kita lihat Allah hadir di tengah keputusasaan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 yang sudah kita baca dan uraikan tadi. Elia bukan nabi sembarangan. Ia pernah mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ia menyaksikan kuasa Allah yang dahsyat. Tetapi setelah kemenangan besar itu, Elia justru jatuh dalam krisis iman, krisis kepercayaan. Ia ketakutan dengan ancaman Isabel. Ia melarikan diri ke padang gurun. Ia merasa sendirian dan dia merasa gagal. Ia bersembunyi di sebuah goa di Gunung Horeb. Dan Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu terjadilah angin besar, gempa bumi, datanglah api. Tetapi Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan hadir dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Di sanalah Elia belajar bahwa Allah tidak selalu hadir dalam hal spektakuler. Allah sering hadir dalam keheningan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Allah tidak hadir dalam situasi badai kehidupan yang kita hadapi, tapi Allah hadir dalam keheningan di angin sepoi-sepoi basah itu. Suara keheningan yang halus, justru di dalam keheningan itulah Allah menyatakan dirinya dalam air mata, dalam doa yang sunyi. Artinya, di tengah krisis dan keputusasaan, Allah tetap bekerja dan memelihara umatnya. Yang kedua, Paulus. Iman lahir dari firman yang diberitakan dalam Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 yang sudah kita baca dan uraikan tadi. Di dalam firman Tuhan di Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 15 ini, Rasul Paulus berbicara tentang dasar iman Kristen. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Lalu Paulus mengajarkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Bagaimana orang dapat percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang dapat memberitakan jika tidak diutus? Di sini Paulus menegaskan iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya, di tengah krisis, iman tidak bertumbuh dari gosip, berita buruk, atau ketakutan.
iman bertumbuh dari firman yang didengar, direnungkan, dan dihidupi. Gereja dibangun bukan oleh program semata, tetapi oleh firman yang hidup. Yang ketiga, murid-murid Kristus hadir di tengah badai. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Di dalam firman Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, Injil ini membawa kita ke seluruh ke sebuah perahu di tengah danau. Murid-murid Yesus sedang menghadapi badai angin sakal. Ombak besar, malam gelap, Yesus tidak ada di perahu itu. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ketakutan dan menyangka itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus mencoba melangkah selama matanya tertuju kepada Yesus. Dia berjalan. Tetapi ketika ia melihat angin dan ombak, melihat masalah yang ada di sekitarnya, ia mulai tenggelam. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Pesannya sangat jelas. Kristus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Saya dan Bapak Ibu para pendengar sekalian, di tengah krisis, Yesus hadir, Tuhan hadir justru di tengah badai. Ketiga firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diikat oleh satu perasaan besar atau satu pesan besar. Allah hadir, berbicara, dan menopang umatnya di tengah krisis. Elia dikuatkan oleh kehadiran Allah dalam keheningan. Jemaat dikuatkan oleh firman yang diberitakan. Murid-murid disatukan oleh kehadiran Kristus di tengah badai. Pesannya, iman dan pengharapan tidak dibangun saat hidup mudah, tetapi justru dibangun di tengah krisis. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, firman ini berbicara langsung kepada kita hari ini. Mungkin ada di antara kita yang seperti Elia, lelah, kecewa, dan merasa sendirian. Mungkin ada yang seperti Petrus, berani melangkah, tetapi mulai tenggelam karena takut. Mungkin ada yang imannya mulai lemah karena jarang mendengar firman Tuhan. Firman hari ini berkata, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan menopang kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, relevansi pesan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis keluarga, di tengah krisis gereja, di tengah krisis iman, Tuhan berkata, "Ini aku, jangan takut." Yang kedua, nilai dan makna pesan daripada firman Tuhan. Firman ini mengajarkan kita, Allah tidak meninggalkan umatnya. Iman dibangun atas firman. Kristus menopang orang-orang yang hampir tenggelam. Maknanya, kita boleh rapuh, tetapi kita tidak sendirian. Yang ketiga, komitmen
umat. Marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk setia mendengar dan membaca firman Tuhan. Untuk tetap berdoa di tengah keheningan. Untuk saling menopang dalam persekutuan. Untuk tetap melangkah bersama dengan Kristus. Peneguhan daripada firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan berkata kepada saya dan para pendengar sekalian. Aku hadir di tengah krisis kehidupanmu. Aku berbicara kepadamu. Aku menopang langkahmu. Kiranya kita pulang selesai mendengarkan firman Tuhan ini dengan iman yang diteguhkan dan pengharapan yang diperbaharui. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia sedang membangun iman dan pengharapan kita di tengah-tengah krisis yang kita, saya dan para pendengar umat-umatnya hadapi pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami. Supaya kami boleh menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Berkati para pendengar kami Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini mimbar agama Kristen pada saat ini dan kita akan bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Sebuah informasi, personil Polsek Umpus Semenguk Polres Wekanan memadamkan kebakaran lahan di tikungan Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru dekat RSUD Zapa Wekanan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kapolsek Umpus Semenguk AKPH Tosira mengatakan langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke lahan sekitar maupun pemukiman warga. Selain memadamkan api, petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka jalan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah informasi tekap 308 presisi Polsek Terusan Nyunyai. Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dan mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar. Pelaku berinisial DS 44 tahun, warga Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, diamankan di sebuah rumah di Gang Warit, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai pada Jumat dini hari 31 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Terusan Nyunyai, Ibtu Andri Saputra mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 10 plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 2,25 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Pelaku mengakui barang tersebut miliknya dan rencananya akan diedarkan. Selain sabu, petugas turut mengamankan 1 plastik klip ukuran sedang dan 1 bungkus rokok sebagai barang bukti. Kapolsek menegaskan pihaknya akan terus memberantas peredaran narkotika dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ena, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
5: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
6: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari Lampung pagi ini. Setelah ini akan ada Nana yang akan menemani Anda ya di Lampung siang ini. Terakhir dari Ardi sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Weekend ya, senang banget pastinya bisa menikmati suasana berkumpul bersama dengan keluarga tercinta nih pendengar. Atau untuk Anda juga yang saat ini baru saja datang di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang ya untuk Anda. Selamat menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Atau mungkin berkunjung ke Provinsi Lampung karena memenuhi undangan nih ya, banyak banget hari Minggu gitu kan ya, undangan-undangan yang harus dihadiri gitu kan ya. Tapi gak ada salahnya nih setelah pas Anda menghadiri undangan gitu kan ya, menikmati beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Yang pastinya nih banyak banget ya tempat-tempat wisata di Provinsi Lampung yang tempatnya oke-oke gitu kan ya, dan yang pastinya menyenangkan untuk Anda kunjungi nih pendengar. Dan menemani Anda siang hari ini, kami akan hadir dalam Lampung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini dalam program acara Idola, kami akan hadir hingga pukul 11 ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar, tentunya setiap anak punya mimpi dan juga ada yang ingin menjadi dokter, guru, atlet, ilmuwan, seniman, bahkan juga bercita-cita menjadi pemimpin yang membawa perubahan untuk bangsa. Ya, mimpi-mimpi ini mungkin terlihat sederhana ya pendengar, tetapi dibaliknya tersimpan harapan besar yang bisa menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Tetapi mimpi ini tidak akan jadi kenyataan jika hanya disimpan dalam angan-angan. Dibutuhkan keberanian pendengar untuk memulai dan kemauan untuk belajar dan semangat untuk terus mencoba meski menghadapi berbagai tantangan. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah bekal menuju masa depan yang lebih baik. Dan melalui kisah-kisah inspiratif dari anak-anak Indonesia, kita juga akan ya melihat bahwa prestasi ini tidak hanya memiliki milik dari mereka yang paling pintar atau paling berbakat. Prestasi adalah hasil dari kerja keras, disiplin, doa, dan keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Nah, inilah saatnya ya pendengar, kita harus percaya bahwa satu mimpi akan mampu melahirkan 1000 inspirasi. Selamat datang tentunya di Satu Mimpi 1000 Inspirasi, sebuah perjalanan yang akan mengajak kita menyaksikan bagaimana mimpi-mimpi kecil tumbuh menjadi prestasi yang membanggakan. Dan pendengar, pastinya setiap keberhasilan akan selalu ya punya cerita. Di balik sebuah piala, medali, karya atau nilai terbaik, ada juga perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh banyak orang. Ada waktu yang dikorbankan, latihan yang berulang, kegagalan yang dihadapi, dan semangat yang terus dijaga. Anak-anak yang berprestasi bukan berarti tidak pernah nih merasa lelah atau takut gagal. Justru mereka ini belajar menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Mereka ini membuktikan bahwa kegigihan adalah kunci menuju kesuksesan. Semoga kisah yang kita saksikan hari ini pendengar, ini akan mampu memberikan semangat baru bagi setiap anak Indonesia untuk terus belajar, berkarya, dan berani untuk mengejar cita-cita. Karena pastinya setiap anak punya ya potensi yang luar biasa jika diberi kesempatan dan terus berusaha mengembangkannya. Jadi mari kita jadikan setiap cerita sebagai motivasi, sebab satu mimpi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya mengubah kehidupan seseorang, tetapi juga mampu menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda pendengar dalam acara Lampung sore ini.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Kami masih menemani Anda nih di siang hari ini. Kadang-kadang kita pengen gitu kan ya, cepat-cepat sampai tempat tujuan, lalu kita ngebut. Wah, tentunya ini bahaya banget ya pendengar ya. Ya, lagi pula saat ini juga sedang weekend, sedang libur gitu kan ya. Jadi gak usah ngebut-ngebut, gak usah buru-buru gitu kan untuk sampai di tempat tujuan pendengar. Nikmatin aja momennya, nikmatin perjalanannya. Karena dalam perjalanan ini banyak banget nih yang bisa Anda pandangi mungkin. Banyak hal yang mungkin bisa menginspirasi untuk Anda. Jadi gak usah ngebut-ngebut ya, pelan-pelan aja, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pendengar, tentunya mimpi ya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama kita mau belajar, berusaha, dan gak mudah untuk menyerah. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang membanggakan bagi keluarga, sekolah, dan Indonesia. Prestasi bukanlah tujuan akhir pendengar, melainkan hasil dari proses yang dijalani dengan penuh semangat. Nah, ketika kita menghargai setiap langkah kecil yang dilakukan, sesungguhnya kita akan membangun masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah takut ya untuk bermimpi besar. Teruslah untuk membaca, belajar, berlatih, bertanya, dan berkarya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tekun, ini akan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita yang diinginkan. Dan tentunya pendengar, untuk Anda nih yang saat ini sedang menemani anak-anak gitu kan ya, saudara yang sedang meraih mimpi, tetap berikan semangat untuk mereka. Karena tentunya untuk meraih mimpi tidaklah mudah. Banyak lika-liku yang harus dihadapi, banyak hal-hal yang harus dihadapi gitu kan ya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita yang mendampingi mereka untuk meraih masa depan, terus memberikan motivasi dan semangat yang positif ya. Kami akan masih hadirkan lagu-lagu dan informasi dalam acara Idola. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Indonesia ini punya ya banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat menghantarkan seseorang untuk meraih prestasi. Kisah mereka tentunya menjadi motivasi untuk anak-anak untuk terus belajar, berani bermimpi, dan tidak takut menghadapi tantangan. Di antaranya ada B.J. Habibie, ini adalah inspirasi kecerdasan dan inovasi, pendengar. Lalu ada juga Gracia Poli, ini adalah sosok inspirasi yang pantang menyerah menggapai juara. Ada juga sosok lainnya, ada Liliana Natsir yang merupakan sosok yang menginspirasi lewat disiplin membawa prestasi, pendengar. Dan lalu ada Yeni Wahid, menginspirasi melalui pendidikan dan toleransi. Dan tentunya setiap tokoh ini punya perjalanan yang berbeda ya, tetapi mereka punya kesamaan, yaitu mereka berani bermimpi, tekun belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Prestasi tidak datang secara instan, pendengar, melainkan merupakan hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Semoga kisah-kisah inspiratif ini bisa memotivasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensi diri, berani berkarya, dan menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Kami akan masih terus menemani Anda, pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, You start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi, namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: It was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi.

0: Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: sounds good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nida pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Haruslah disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra

0: duit oleh olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Assegaf ini menegaskan bahwa ukuran utama kinerja kepolisian bukan sekedar angka atau statistik pendengar, melainkan tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan adalah amanah yang harus dibangun melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan konsisten. Pernyataan ini disampaikan dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Lampung. Lalu dikatakan juga bahwa pelayanan kepolisian di lingkungan tempat tinggal kita ini, kalau misalkan ada yang nanya apakah sudah memberikan rasa aman atau masih ada hal-hal yang perlu harus diperbaiki, sebab kepercayaan tidak hadir begitu aja pendengar. Kepercayaan ini tumbuh dari sikap yang membantu, terbuka menerima kritik, serta mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Harapannya komitmen yang disampaikan ini tidak terhenti sebagai sebuah pernyataan saja, tetapi juga terus diwujudkan dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat. Karena ketika kepercayaan masyarakat semakin kuat, kolaborasi antara warga dan kepolisian pun akan semakin baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua. Kami akan masih terus menemani Anda ya siang hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Kami hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini, mendengar. Kita akan lihat nih kondisi lalu lintas dari CCTV Polresta Bandar Lampung, mendengar. Kita menuju ke depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Playover Mall Bumi Kedaton, mendengar. Saat ini kendaraan yang melintas cukup padat ya, mendengar. Kendaraan yang melintas juga ada sedikit kemacetan, tapi gak terlalu panjang macetnya ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan nih. Atau untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Itera, saat ini di seputaran Simpang Itera kendaraan yang melintas cukup lancar arus lalu lintasnya ya. Dan kendaraan yang melintas juga gak terlalu padat, mendengar, cukup ramai, tapi gak terlalu ramai juga gitu kan ya. Dibilang sepi juga, ya lumayan banyak gitu kan kendaraan yang melintas saat ini dari Simpang Itera, pendengar. Lalu kita menuju kemana lagi nih? Oke, kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya. Untuk Anda yang akan melintas di Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, saat ini kendaraan yang melintas cukup lengang ya, bisa dibilang gak terlalu ramai soalnya. Dan kita lihat juga cuaca dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, lalu Simpang Itera dan juga Mall Bumi Kedaton. Cuacanya cerah ya, mendengar, cukup panas nih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan ya. Jangan lupa untuk menggunakan helm, karena helm ini penting banget untuk keselamatan diri Anda saat berkendara. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu nih, masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara Lampung Siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya.

Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Selamat siang untuk Anda nih pendengar yang mungkin baru aja ya bergabung di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda siang hari ini di 90,9 FM. Kami menemani Anda dalam acara Seruit Lampung ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih bingung gitu kan, kira-kira apa sih enaknya makan makanan yang enak disantap nih di weekend kali ini. Jangan kelamaan bingungnya ya pendengar, sambil menemani Anda yang mungkin lagi mikirin ataupun juga lagi muter-muter gitu kan, nyari tempat yang enak untuk menikmati santap siang Anda, kami akan hadirkan nih informasi untuk Anda. Pendengar, ketika mendengar demam berdarah atau DBD, nah kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Musim hujan kah? Atau mungkin genangan air? Ya, faktanya banyak orang masih menganggap bahwa DBD ini hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, pendengar. Dan tentunya dokter juga mengatakan bahwa DBD kini menjadi ancaman yang bisa terjadi sepanjang tahun. Perubahan cuaca, lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti hingga juga mobilitas masyarakat membuat resiko penularan tetap ada meski musim hujan telah berlalu. Lalu bagaimana sih dengan lingkungan di sekitar rumah Anda? Apakah masih ada tempat penampungan air yang jarang dibersihkan? Atau mungkin pot tanaman, talang air, dan juga wadah bekas nih yang bisa menjadi sarang nyamuk tanpa kita sadari? Pendengar, anak-anak ini menjadi kelompok yang perlu ya mendapat perhatian lebih karena mereka ini seringkali belum mampu untuk menyampaikan keluhan secara jelas. Ketika mulai sakit, itulah sebabnya orang tua memiliki ataupun juga orang tua diminta untuk tidak lengah ya jika anak mengalami demam tinggi, terutama bila disertai dengan gejala lain seperti lemas, mual, dan juga muncul bintik merah. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya rutinitas mingguan aja, melainkan ini adalah kebiasaan pendengar yang perlu dilakukan setiap hari. Dan tentunya ini untuk mencegah selalu lebih baik ya daripada untuk mengobati. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, atau juga mungkin ini bisa jadi planning untuk Anda ya setiap weekend untuk bersih-bersih lingkungan rumah supaya lingkungan rumah kita akan jadi lebih sehat. Oke pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Seruit Lampung.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultraproses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya. Lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minum minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda, tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering lah. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya, karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kerja keras, dari doa orang tua, dari bimbingan para dosen, dan juga tentu saja karena ada pertolongan Allah SWT dalam menjalani perjalanan pendidikan.
2: Rekan-rekan media massa itu punya

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Minggu 2 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung menghadiri wisuda ke-15 Institut Agama Islam IAI Darul Fatah Lampung. Dalam momen itu, Gubernur mengajak IAI Darul Fatah turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia SDM yang adaptif dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Gubernur Lampung menghadiri wisuda ke-15 Institut Agama Islam atau IAI Darul Fatah Lampung. Dalam momen itu, Gubernur mengajak IAI Darul Fatah turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia atau SDM yang adaptif dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengajak Institut Agama Islam atau IAI Darul Fatah Lampung turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal saat menghadiri wisuda ke-15 IAI Darul Fatah Lampung di Bandar Lampung kemarin. Sebanyak 191 wisudawan dan wisudawati program sarjana atau S1 mengikuti prosesi wisuda tersebut. Mirjam menyampaikan dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat, ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan struktur dunia kerja, hingga tantangan sosial yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut lahirnya SDM yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Dia juga menilai kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga diiringi perubahan perilaku masyarakat yang perlu menjadi perhatian bersama. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada IAI Darul Fatah Lampung yang dinilai telah berkontribusi dalam mencetak generasi muda berlandaskan nilai-nilai Islam.
2: Saya sebagai Gubernur Lampung, mengucapkan terima kasih kepada Darul Fatah yang selama ini tanpa diminta, tanpa didorong, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga keberhasilan hari ini tentunya merupakan buah dari kerja keras, dari doa orang tua, dari bimbingan para dosen, dan juga tentu saja karena ada pertolongan Allah SWT dalam menjalani perjalanan pendidikan.
1: Gubernur berharap 191 lulusan IAI Darul Fatah mampu berkiprah di berbagai bidang profesi, baik sebagai pendidik, ulama, aparatur, pengusaha, maupun profesi lainnya, dengan tetap menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan terhadap kelompok rentan terus menjadi perhatian pemerintah kota Bandar Lampung, salah satunya melalui penyaluran kursi roda dan tongkat bagi warga yang membutuhkan guna menunjang mobilitas dan kemandirian mereka. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Nanti dianterin ya? Nanti dianterin ya sama Pulu Camat sama Bapak-Bapak Lurah yang nganter. Yuk duduk lagi. Yang penting namanya ada. 21 ya Tanjung Seneng kursi roda ya. Nanti dianter ya. Nenek mau kasih tongkat gak? Mau, ambil tongkat. Kalau ada keluarganya yang gak bisa jalan?
4: Wali Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan di Kecamatan Tanjung Senang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Kalau Akes itu memang keliling Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda yang dampingin bunda itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
4: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan, serta penyaluran juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa insan pers memiliki peran krusial dalam rantai penanggulangan bencana di suatu wilayah. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Rekan-rekan media massa itu punya peran sangat penting dalam membantu ya penanggulangan
6: bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa insan pers memiliki peran krusial dalam rantai penanggulangan bencana di suatu wilayah. Sinergi antara pemerintah dan media dinilai menjadi kunci dalam percepatan penanganan darurat hingga proses edukasi ke masyarakat. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Waikanan Suprianto mengatakan bahwa kehadiran jurnalis di lapangan bukan sekedar dan pelapor peristiwa, melainkan mitra strategis yang membantu mengurangi kompleksitas permasalahan saat bencana terjadi. Menurut Suprianto, informasi yang cepat dan akurat dari media massa membantu BPBD dalam memetakan kebutuhan mendesak di lokasi terdampak. Lebih dari itu, pers berperan penting dalam menyampaikan edukasi mitigasi agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang positif antara BPBD dan awak media dapat meminimalisir simpang siur informasi atau hoaks yang seringkali muncul di tengah situasi darurat. Kedepan, BPBD Waikanan berkomitmen untuk terus membuka ruang koordinasi yang luas bagi para jurnalis. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan penanggulangan bencana dapat terdiseminasi dengan baik kepada masyarakat luas, mulai dari tingkat kabupaten hingga pelosok desa.
5: Rekan-rekan media massa itu punya peran sangat penting dalam membantu ya penanggulangan bencana. Jadi, kawan-kawan yang bergerak di dunia pers, kemudian media massa dan sebagainya, influencer ya, sangat-sangat membantu sebetulnya ketika ini diarahkan, memang diniatkan, ditujukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ya.
6: Suprianto berharap semangat gotong royong antara birokrasi dan pilar keempat demokrasi ini terus terjaga demi mewujudkan Waikanan yang lebih tangguh dan tanggap bencana. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lorong King yang dulu dikenal sebagai surga belanja fashion dan pusat aktivitas masyarakat di kota Bandar Lampung kini tampak sepi. Ruko-ruko yang dahulu penuh dengan pembeli kini banyak yang tutup dan dibiarkan kosong. Berikut laporan Siti Triani.
7: Lorong King di kota Bandar Lampung yang dulu dikenal sebagai pusat belanja fashion kini tampak semakin sepi. Aktivitas jual beli di kawasan tersebut menurun seiring perubahan pola belanja masyarakat yang kini lebih memilih platform online. Sejumlah kios terlihat tutup, sementara pedagang yang masih bertahan mengaku kesulitan mendapatkan pembeli. Kondisi ini membuat suasana Lorong King tidak lagi seramai beberapa tahun yang lalu. Pedagang menyebut penurunan pengunjung mulai terasa sejak pandemi COVID-19. Sejak saat itu, kebiasaan belanja masyarakat perlahan berubah dan membuat banyak pedagang kehilangan pelanggan. Selain sepinya pembeli, pedagang juga menghadapi persaingan harga dari penjualan online yang jauh lebih murah. Beberapa pedagang mengaku tidak mampu mengikuti tren jualan digital karena keterbatasan kemampuan dan usia. Salah seorang pedagang aksesoris di Lorong King, Siti Rahma, mengatakan omset pedagang turun drastis dibanding sebelumnya. Ia menyebut kondisi ini membuat banyak pedagang memilih menutup kios.
8: Luar biasa sepinya. Orang belanjanya di online. Ya nggak bisa, kita mau udah nenek-nenek, nggak bisa mau apa ngelab-ngelab. Dulu itu sehari 3 juta loh, 3 juta. Nah setelah COVID, ya nggak ada lagi lah 3 juta itu. Orang 100 ribu aja susah. Ya kalau bulan puasa ya ada lah, tapi jauh lah sama sebelum COVID. Kalau bulan puasa...

0: Lintas Lampung Olahraga.
1: Car Free Day menjadi ajang strategis bagi masyarakat untuk berolahraga dan berinteraksi sosial di kota metro. Kegiatan bebas kendaraan bermotor ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat ruang publik sebagai sarana pembinaan kebugaran jasmani sekaligus mempererat kebersamaan warga. Berikut laporan selengkapnya.
2: Main hobi aja, sepedahan sore ataupun pagi gitu, minggu pagi, cari sarapan.
3: Kawasan Car Free Day atau CFD di seputaran Taman Kota Metro kembali dipadati masyarakat pada minggu pagi. Selain menjadi pusat aktivitas olahraga, momentum ini menjadi tumpuan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengais rezeki meski kini dibayangi kenaikan biaya operasional. Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme warga yang luar biasa. Kawasan hijau di pusat kota metro bertransformasi menjadi titik temu lintas generasi, mulai dari pesepeda, pelari, hingga keluarga yang sekedar ingin menikmati suasana pagi. Salah satu pengunjung, Nisa, mengungkapkan bahwa CFD di Taman Kota Metro bukan sekadar tempat berolahraga, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup akhir pekan masyarakat kota metro.
4: Ya pastinya penting ya buat kesehatan terutama, apalagi kita tuh masih muda tuh, jadi tuh nanti efeknya tuh bakal ketua. Jadi dari kita muda ini kita banyakin berolahraga kayak sering ya beraktivitas yang sehat-sehat gitu.
3: Selain itu, salah seorang masyarakat, Irfan, mengatakan memilih bersepeda karena hobi sembari mencari jajanan dan berolahraga.
2: Main hobi aja, hobi sepedahan aja. Sore ataupun pagi gitu, minggu pagi, cari sarapan sambil jalan-jalan. Untuk hari weekday kami biasanya sepedaan bareng, mungkin yang nggak banyak sih mas, orang 5, orang 6 itu sore misalnya pulang dari aktivitas kerja. Nah kalau weekend mungkin pagi seperti ini sambil nyari jajanan.
3: CFD di Kota Metro diharapkan terus konsisten mendapatkan pengawasan dari pemerintah Kota Metro, baik dari segi ketertiban lalu lintas maupun penataan ruang bagi UMKM, agar roda ekonomi rakyat tetap berputar tanpa mengganggu kenyamanan warga yang berolahraga. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Lampung Student Olympiad atau LSO cabang olahraga karate sebagai wadah pembinaan karate sekaligus pencarian bibit atlet muda. Ajang yang telah memasuki penyelenggaraan kedua ini dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Berikut laporan M. Priambudi.
5: Staf ahli Gubernur Lampung bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda. Melalui olahraga karate, peserta dilatih memiliki keberanian, ketangguhan menghadapi tekanan, kejujuran, serta sportivitas dalam menerima kekalahan maupun menghargai kemenangan lawan. Menurutnya, pembinaan karakter sejak usia sekolah menjadi investasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan calon-calon pemimpin masa depan.
6: Ya, jadi memang merupakan kegiatan yang rutin, bertahap, berkesinambungan. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah Provinsi Lampung terus membantu baik saja dari aspek penyelenggaraan, dari aspek venue, dari aspek pendukung-pendukung lainnya yang lebih baik ke depan. Karena ini memang selain rutin, ya memang merupakan wahana yang baik ya, sehingga pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban dan juga untuk dapat membina dan mengapresiasi segala upaya kita khususnya panitia penyelenggara dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti ini.
5: Lukman Pura juga mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan yang telah menggelar Lampung Student Olympic selama 2 tahun berturut-turut. Dirinya berharap kegiatan tersebut terus berlanjut dan semakin berkembang. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan event tersebut, baik melalui dukungan fasilitas, venue, maupun aspek pendukung lainnya. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara 100% Indonesia. Kami akan undang Anda pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di siang hari ini pendengar, melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Siang hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih, cuacanya panas ya. Dan gimana nih di tempat Anda tinggal, apakah juga panas siang hari ini? Atau mungkin mendung ya, karena memang nih cuacanya gak bisa ditebak ya. Tahu-tahu hujan, tahu-tahu panas gitu kan ya. Pokoknya apapun cuacanya, selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta, bersama orang-orang tercinta saat ini pendengar. Dan bersama Pro 1 juga kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi nih. Kali ini dalam acara 100% Indonesia, kami kembali undang Anda pendengar untuk ikut berinteraksi bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909. Atau langsung telepon di 0721-269-720. Oke, selamat siang nih untuk kamu yang sudah ikut gabung ya. Nggak nyebutin nama nih, kenapa sih nggak nyebutin nama? Katanya pengen dengerin lagunya Petra Sihombing yang Denting siang ini. Salam buat semuanya aja katanya. Oke deh, terima kasih ya untuk kamu yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah video di media sosial Instagram yang diklaim merupakan aksi demonstrasi pada 31 Juli 2026 di Jakarta. Unggahan tersebut juga menyebut tidak ada media yang meliput karena dibungkam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan dokumentasi demonstrasi pada 12 Juni 2026 di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI, Jakarta. Video tersebut menampilkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita...

Pukul 14 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Gak usah ngebut-ngebut ya dalam membawa kendaraan Anda, pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tempat tujuan nih, pendengar. Dan kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini, pendengar. Dari Simpang Tugu Bambu, pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga sangat lancar ya, tidak ada kemacetan kita lihat di sini. Dan begitu juga dari pintu terminal Raja Basa ya, kendaraan yang melintas nggak terlalu ramai saat ini, pendengar. Cuacanya juga masih cerah-cerah aja ya di sini, dan banyak banget nih pengendara roda 2 yang melintas. Tapi sekali lagi kami sampaikan untuk Anda, jangan lupa

Iya, kalau membawa kendaraan roda 2 tetap gunakan helm pendengar, karena helm bukan untuk menghindari polisi tapi untuk keselamatan diri ya pendengar. Dan untuk Anda nih yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, nah seperti biasa ya, ini adalah salah satu tempat yang selalu ramai gitu kan ya, pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Kalau Simpang Antasari ataupun Simpang Moro ini memang pusatnya ya, pusat lalu lintas kayaknya ya. Jadi di sini selalu ramai terus gitu kan. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang membawa kendaraan, walaupun enggak terlalu ramai ya siang hari ini, kendaraan yang melintas juga enggak ada kemacetan di sini. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda, dan tetap berhati-hati dalam berkendara untuk Anda pendengar. Dan baik, kita akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat siang nih untuk Anda yang masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Selamat siang buat Inga nih yang katanya ada di Sukarame, lagi dengerin Pro 1 katanya melalui radio di kendaraan mobil nih katanya ya. Tetap berhati-hati ya buat Inga yang saat ini sedang mendengarkan kami tentunya. Katanya pengen dengerin lagunya Mawar De Jong. Oke deh, yang cinta pertama dan terakhir ya. Oke. Nanti kita cariin lagunya ya buat kamu, nanti kita putarkan juga, ditunggu aja lagunya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga ya pendengar, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 atau melalui WhatsApp di 0811 7207909.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 45 menit ya waktu Indonesia Barat nih. Nggak kerasa kebersamaan kita ini sudah akan berakhir, pendengar, di siang hari ini. Tapi jangan pindahkan gelombang radio Anda ya. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Kak Sugandi dan juga ada Kak Hesti Yulia SHMH nih yang akan menemani Anda dalam acara Gema Pramuka, pendengar. Dan acara Gema Pramuka hari ini akan membahas tentang tugas dan juga wewenang dari pembina satuan. Untuk Anda bisa mendengarkan siaran ini dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Dan Anda juga harus pamit juga ya dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi, pendengar. Dan selamat kembali melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan acara Gema Pramuka. Kali ini bersama dengan Kak Sugandi, ada juga Kak Sidarta, ada Kak Yulia Hesti, dan juga masih banyak lagi nih yang akan menemani Anda di sore hari ini dalam acara Gema Pramuka. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik anggota Pramuka di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Gema Pramuka di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Apa kabar adik-adikku dan kakak pembina anggota Pramuka? Harapan Kak Gandhi, Kak Siddhartha, kemudian juga ada Kak Yuli, dan juga di sore hari ini hadir selaku narasumber yaitu Kak Yulia Hesti, SHMA dari Pembina Satuan Racana Arya Guna Universitas Bandar Lampung, dan juga Kak Kelvin yang juga senantiasa selalu mendampingi kami, Kak Siddhartha, di acara Gema Pramuka. Adik-adikku, kakak pembina Utara Pramuka di mana saja berada, di kesempatan sore hari ini Kak Gadi sengaja ambilkan suatu tema, yakni tugas dan wewenang pembina satuan. Berkaitan dengan itu, tentunya diharapkan para pembina pramuka akan memahami bagaimana tugas-tugas daripada pembina satuan, dan juga dalam hal ini bagaimana tentang wewenangnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak diperkenankan untuk dilakukan. Adik-adikku, kakak pembina Utara Pramuka di mana saja berada, mengawali jumpa kita di sore hari ini, Kak Siddhartha, kemudian Kak Kelvin, Kak Yulia Hesti juga di sore hari ini akan menyapa adik-adik, dan juga nanti ada Kak Yuli Budiasih yang sedang berbincang-bincang di ruang pertemuan. Dan adik-adikku, kakak pembina Utara Pramuka, inilah Kak Siddhartha untuk kesempatan sore hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu tugas dan wewenang pembina satuan. Silakan Kak Siddhartha.
1: Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Tabik pun.
2: Ya,
1: selamat sore para pendengar pencinta dari Bandar Lampung, kakak-kakak anggota Pramuka di mana saja berada yang dapat menangkap siaran kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan barokah atas aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kakak sekalian, sebelum masuk ke tema siaran kita seperti yang dicuplikan oleh Kak Gandhi tadi, tugas dan wewenang pembina satuan. Memang di gugus depan itu ada dua Kak, pembina gugus depan. Oh tiga, ada pembina gugus depan, ada pembina satuan, ada pembantu pembina satuan. Jadi kalau seandainya gugus depan itu lengkap, pembina gugus depan itu dibantu oleh pembina satuan siaga, pembina satuan penggalang, pembina satuan siaga, penegak dan pembina satuan pendega. Kakak sekalian, seperti yang pernah kita ketahui, tugas dan wewenang pembina satuan, kita mundur ke asal-muasal keberadaan pembina satuan di gugus depan. Dimulai saat musyawarah gugus depan, seringkali disebut dengan mugus Kak. Ini pada anggaran dasar mulai pasal 106 dan seterusnya. Setelah upacara pembukaan bahwa akan dilaksanakan mugus, dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Presidium mugus membuka sidang paripurna dan mengumumkan calon-calon peserta yang akan diangkat dan dijadikan ketua gugus depan. Calon ketua gugus depan memberikan kata-kata pembukaan bahwa akan mencalonkan diri, latar belakang, dan calon ketua berencana atau membuat rencana kerja untuk 2 tahun ke depannya. Setelah calon terpilih didapatkan, dilanjutkan dengan sidang komisi pembuatan program kerja selama masa bakti 2 tahun ke depan. Jadi rencana calon ketua dengan rencana yang sudah diputuskan oleh gugus depan itu agak berbeda sedikit, Kak. Jadi misalnya calon ketua mengumumkan bahwa saya rencananya gini. Nah, pada mugus sudah direncanakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pembina satuan. Pembentukan tim formatur untuk menyusun pengurus gugus depan, termasuk di dalam kepengurusan itu tim formatur membentuk atau menentukan pembina gugus depan, pembina satuan, pembantu pembina satuan, dan lembaga pemeriksa keuangan di gugus depan, serta menyusun kepengurusan majelis pembimbing di gugus depan. Dalam tempo 1 bulan ini harus sudah clear, kan ya. Jadi harus selesai dalam 1 bulan itu, harus selesai formatur ini menyusun. Setelah SK keluar, telah dilantik dan dikukuhkan, gugus depan mengajukan permohonan untuk mendapatkan SHB, surat hak bina untuk pembina satuan. Jadi ibaratnya mobil dinas gitu, Kak. Jadi mobilnya itu sudah ada BE-nya. Pembina satuan ini tinggal make. Itu maksudnya itu, Kak. Jadi yang mengusulkan gugus depan, yang makainya, yang mempunyai wewenang pembina satuan. Itu maksudnya itu, Kak. Tugas pembina satuan menyelenggarakan, melaksanakan tugas pelatihan di gugus depan atau di pangkalan. Menentukan lokasi latihan, apakah di lingkungan pangkalan gugus depan atau di luar lingkungan pangkalan. Misalnya di tepi pantai, di taman wisata, atau di mana pun tempat yang dianggap pembina satuan layak dan membuat serta didik nyaman atau dan menyegarkan. Jadi bukan pembina gugus depan, Kak, yang menentukan lokasi latihan sehari itu. Jadi pembina satuan, ayo kita latihan di pantai. Nah, itu maksudnya itu, Kak. Yang lainnya nggak boleh intervensi, Kak. Itu hak dan wewenang dari pembina satuan. Dia yang berkuasa. Pembina satuan berhak menentukan peserta didik layak dilantik naik tingkat berdasarkan SKU dan diberikan sertifikat yang ditandatangani pembina satuan yang telah mendapatkan SHB dan nomor keanggotaan pramuka. Jadi kalau ada pelatih yang tidak ber-SK itu namanya ya nggak sah juga, kurang sah, ilegal. Jadi peserta didik mendapatkan pelantikan berdasarkan SKU itu seolah-olah dia dikibulin seolah-olahnya. Ini akan menjadi kenangan peserta didik sampai dia dewasa nanti. Setelah dia menjadi pejabat, dia akan terkenang terus ini, Kak. Terusnya, juga pembina satuan berwenang dan berhak menentukan peserta didik mendapatkan TKK berdasarkan bukti dan keyakinan pembina satuan. Ini berhak dan pembina satuan, Kak, yang menentukan dia naik tingkat dari penegak bantara kelaksana. Itu pembina satuan yang menentukan. Lanjutnya TKK-nya begitu juga, Kak. Garuda beda lagi, ya. Jadi pembina satuan mengusulkan untuk pembuatan panitia untuk menilai pramuka Garudanya berdasarkan bukti-bukti dan portofolionya. Bahwa Brenna berhak mengajukan peserta didik untuk dipromosikan guna mendapatkan tanda kecakapan Garuda. Jadi bukan pembina gugus depan, Kak, yang mengusulkan itu. Jadi yang mengajukan permohonan untuk pramuka Garuda itu pembina satuan. Dia yang menilai, dia yang tahu peserta didiknya. Pembina satuan berhak dan mempromosikan peserta didik untuk mendapatkan bintang tahunan. Itu salah satunya. Pembina satuan berwenang dan berhak mengusulkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan lain di luar latihan pangkalan gugus depan. Misalnya karya bakti lebaran, mengikuti seleksi paskibraka untuk 17-an. Itu semuanya hak atau wewenang pembina satuan gak? Baik tingkat siaga, tingkat penggalang, tingkat penegak, tingkat pendega. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis lapangan kepramukaan, pengurus gudep, pengurus mabi tidak berhak mengintervensi.

0: Satu hal yang sangat menggembirakan hadir di studio satu ini, yaitu Kak Yuliasti SHMH selaku pembina satuan Racana Arya Guna Universitas Bandar Lampung. Dan sore hari ini juga akan bagaimana menurut dia tentang tugas dan wewenang pembina satuan ini. Beliau ini adalah salah satu daripada pembina satuan di Racana Arya Guna UBL Lampung. Silakan Kak Yulia.
1: Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik, halo kakak-kakak pramuka semua, semoga pada sehat ya. Salam pramuka dan
2: salam.
1: Terima kasih. Baik, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Yulia Hesti. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kakanda kita, bahwa saya adalah merupakan salah satu pembina di Universitas Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Izinkan untuk sedikit sharing ya Kak ya, bukan untuk memberikan materi karena
2: betul kan?
1: Iya betul, karena nanti mungkin bisa banyak ditanya tanya jawab ya Kak ya.
2: Siap Kak.
1: Baik. Di saya mungkin untuk terkait dengan penguatan peran pembina Kak ya, tentang tugas wewenang dan tanggung jawab untuk seorang pembina itu seperti apa, karena mungkin nanti ada yang terlupa nih sebenarnya saya tugasnya ngapain sih sebagai pembina. Karena terkadang ada Kak di beberapa satuan yang dia itu diangkat menjadi pembina tidak lahir dari kepramukaan Kak, karena ada kekosongan sehingga mungkin dari organisasi lain diangkat untuk menjadi pembina. Baik, untuk diawali, siapa sih pembina pramuka itu? Pembina pramuka itu bukan sekedar mengajar Kak. Kita itu adalah anggota dewasa yang sebenarnya sukarela, yang mendedikasikan diri untuk membimbing, mendidik, dan menumbuhkan karakter peserta didik melalui nilai-nilai kepramukaan. Nah, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu ya menumbuhkan karakter Kak.
2: Iya, betul.
1: Nah, betul. Oke. Karena keteladanan nyata yang pertama adalah menjadi contoh perilaku yang mencerminkan trisatya dan dasar dharma dalam keseharian. Kemudian kita sebagai motivator untuk mendorong peserta didik untuk terus berkembang, berani mencoba, dan tidak mudah menyerah. Karena kita tahu anak-anak sekarang zaman apa Kak? Zaman strawberry katanya, yang mudah menyerah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembina yang luar biasa bisa mendidik mereka untuk tidak lagi mudah menyerah. Kemudian kita juga bisa menjadi fasilitator untuk menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan secara kreatif dan efektif. Karena memang ciri khas dari kepramukaan ada orang-orang kreatif ya Kak ya.
2: Betul,
1: hasilnya nanti. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita melihat dari trisatya dan dasa dharma, andaikan kita amalkan dengan baik di kehidupan sehari-hari itu sangat luar biasa. Contoh, makna trisatya bagi kita seorang pembina yaitu trisatya itu bukan sekedar janji Kak yang diucapkan dalam upacara, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam tindak nyata. Pembina itu menjadi figur teladan yang membimbing peserta didik melalui contoh misal nih, menjalankan tugas pembina secara profesional dan penuh integritas. Secara profesional dan integritas itu merupakan tanggung jawab yang terkadang gak bisa semudah yang kita bayangkan gitu ya.
2: Betul,
1: menjadi teladan dan dalam kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah ini kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab ini juga beban yang luar biasa bagi kita. Mendorong budaya gotong royong dan kepedulian sosial. Nah ini yang terkadang sudah mulai luntur untuk gotong royong dan kepedulian masyarakat, karena kita sudah di zaman gadget ya Kak.
2: Betul.
1: Jadi everyday kita hanya asik dengan diri kita sendiri, kemudian kita tidak peduli dengan sesama di sebelah-sebelah kita. Kemudian membina anggota agar berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan berjiwa kebangsaan. Nah ini yang sudah mulai luntur, terkadang kita juga sudah mulai lupa dengan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian terkait dengan dasa dharma nih Kak, dasa dharma itu juga tidak hanya kita ucapkan pada saat di kegiatan dan upacara dan sebagainya, tapi alangkah baiknya kalau kita juga ikut memaknai yang pertama sebagai pedoman moral, yaitu menjadi landasan dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Kan biasanya disingkat dengan tacin papa gitu ya Kak, namun itu bukan sebuah singkatan saja, namun begitu filosofisnya arti dari tridharma sendiri. Kemudian sebagai standar kepemimpinan, yaitu membimbing anggota melalui keteladanan, bukan hanya melalui nasihat saja, tapi bisa dicerminkan secara langsung. Kemudian sebagai komitmen profesional, yaitu menjalankan tugas pembinaan dengan integritas, tanggung jawab, dan sangat mengabdikan. Nah, kemudian peran strategis pembina itu yang pertama tadi, mendidik karakter, menanamkan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan cinta tanah air melalui setiap aktivitas kepramukaan yang bermakna. Harusnya ini yang bisa kita bangun. Kemudian kita juga sebagai fasilitator kreatif, anak-anak sekarang itu sebenarnya sangat kreatif, Kak. Namun terkadang kita tidak bisa mengimbangi karena mungkin zaman kita dengan zaman mereka itu berbeda, yang zaman

0: saat ini adalah digitalisasi yang mungkin kita masih belum bisa memahami keinginan mereka itu seperti apa. Namun ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita memfasilitasi supaya mereka tetap bisa berinovasi melalui eranya, yaitu era-era digital. Nah, kita pun harus bisa menjadi motivator, menginspirasi peserta didik untuk terus berinovasi, berani mengambil inisiatif, dan menjadi pribadi yang proaktif dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh perubahan zaman, tapi bagaimana kita menguasai perubahan zaman tersebut, bisa mengimbangi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada 4 fungsi utama pembina. Kita itu juga tidak hanya sebagai pembina, Kak, kita juga sebagai orang tua, Kak. Dimana kita sering memberikan nasihat, bimbingan moral dan perlindungan, menciptakan rasa aman, kepercayaan bagi para peserta didik kita. Jadi alangkah baiknya kita bisa membuat mereka bahagia, Kak. Jadi jangan sampai ikut pramuka itu malah menderita gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: itu,
0: Kak.
1: Malah gak nyaman, Kak.
0: Gak nyaman, iya. Karena di tempat pramuka itu bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk bermain, tapi bermainnya berinovasi. Betul, Kak.
1: Dan harus suka dan rela, Kak.
0: Itu dia, Kak, yang sekarang susah dicari gitu ya.
1: Saya langsung kayak inget Kak Yuli nih kalau gitu suka ya, dan rela.
0: Luar biasa gitu ya. Nah, selain sebagai orang tua, kita juga sebagai guru, Kak. Mengapa? Karena kita mengajarkan keterampilan hidup, mengetahui pengetahuan praktis ya, dan nilai-nilai kepramukaan secara struktur dan terukur. Nah, kita juga harus jadi kakak, Kak. Ya, jadi teman pendamping yang merangkul, melindungi, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin dan berkembang. Nah, apalagi kami di UBL ini kan banyak peserta didiknya itu dari jauh-jauh, Kak, yang mereka jauh dari orang tua dan keluarga, di mana mereka juga kita harapkan bisa curhatlah ke kita ya, jangan sampai mereka curhat ke orang yang salah. Nah, kita juga bisa sebagai kakak untuk mendengarkan apa keluh kesah mereka, termasuk kadang tentang keuangan, boleh lah ya dikit. Nah, kita juga sebagai tempat konsultan, Kak, tempat bertanya, berdiskusi bagi peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang kepramukaan maupun kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuman Kak mau curhat pramuka doang, tidak. Boleh kok kehidupannya, percintaannya juga boleh, Kak, karena kita juga membuka sebagai konsultan gitu ya. Konseling boleh, boleh, boleh. Kak Yuli juga gitu kayaknya. Baik, nah tugas pokok pembina, Kak, nah ini. Pembina itu bertanggung jawab penuh atas siklus kegiatan satuan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan terstruktur, hingga evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Tadi juga sudah disinggung oleh Kak Siderta bahwa alangkah baiknya kalau prokja itu memang dibuat oleh para pembina, diserahkan kepada para peserta didik, kemudian dikomunikasikan. Jadi apa namanya, tetap terarah gitu. Yeah. Kalau kami sih memang biasanya menyerahkan kepada peserta didik, kemudian dikonsultasikan kepada kami, sepanjang itu masih sesuai dengan apa yang diamanahkan, itu pasti akan kami asisi gitu. Kemudian nah, ini ada sistem among, Kak. Semangat untuk pembinaan itu adalah ingar sosung tulodo, Kak.
2: Ya,
0: di depan kita harus memberikan teladan, kemudian ing madyo mangun karso, di tengah membangun kemauan, kemudian ada tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi ini jangan sampai lupa kita sebagai pembina, karena terkadang ada ketika kita sudah merasa menjadi pembina, merasa dipucuk, akhirnya kita sewenang-wenang. Nah, ini yang sering sekali masih terjadi di lapangan. Kemudian implementasi di satuan, biasanya metode pembinaan itu kalau di kami itu menerapkan pendekatan pembinaan yang interaktif, progresif, dan menantang, Kak. Dirancang khusus untuk mahasiswa sebagai peserta didik, karena kan di tempat kami adalah mahasiswa-mahasiswa yang dianggap sudah dewasa lah ya. Walaupun sebenarnya di tempat kami malah sedikit untuk yang pandega, penegaknya yang banyak. Karena ternyata mereka sekolahnya kebanyakan kecepatan gitu ya. Akhirnya pada saat kuliah untuk mencari pandega-pandega agak kesulitan. Nah, untuk belajar interaktif dan progresif, kemudian membentuk pribadi kreatif dan kolaborasi yang harmonis. Nah, ini yang terkadang agak sulit, karena kolaborasi harmonis ini kita tahu bahwa setiap organisasi biasanya punya kotak-kotak sendiri atau punya geng-geng sendiri. Nah, ini gimana caranya supaya mereka berkolaborasi untuk kemajuan satu organisasi. Nah, kemudian menjadi pembina berdampak. Ya, ini menjadi satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan, komitmen tanpa pamrih untuk mencetak kader bangsa yang tangguh, berintegritas, dan berdaya saing global, Kak. Dimana harus ada komitmen, kolaborasi, dan aksi nyata. Jadi mari berkarya bersama demi masa depan generasi muda, Kak. Hidup pramuka. Baik, kata-kata terakhir, Pramuka bukan sekedar organisasi, tapi Pramuka merupakan proses pembentukan karakter bangsa. Baik, terima kasih.
2: Oke, adik-adikku, kakak pembidata Pramuka, sepertinya masih banyak sekali yang bisa diungkapkan oleh Kak Yuli Hastin. Masih nanti kita sambung lagi. Dan sementara mungkin sampai dengan saatnya azan asar pada pukul 15.29, Kak Yuli Budiasih mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pembina satuan. Silakan Kak Yuli.
3: Oke, terima kasih Kak Gandhi. Selamat datang Kak Yuli. Kak Yuli juga ya?
0: Iya Kak, betul Kak.
3: Saya kurangi ahnya berarti nggak boleh ya Kak Yuli ya. Selamat datang di Gema Pramuka.
0: Siap Kak.
3: Dan alhamdulillah bisa berkumpul kembali ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam Pramuka.
4: Salam.
3: Kita Bipun.
0: Ya Bun.
3: Syukur alhamdulillah. Saya ucapkan, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi rahmat-Nya. Amin. Sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan Gema Pramuka nih Kak ya. Alhamdulillah. Walaupun kemarin agak ini ya Kak ya. Ngedrop juga ya, ngedrop juga karena banyak kegiatan. Jadi salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak pembina maupun adik-adik pramuka dimanapun berada, saya ucapkan semoga selalu bahagia dan selalu sehat, amin. Dan yang lagi berkendaraan tetap berhati-hati karena tadi macet juga Kak. Lumayan macet tadi di depan MBK sama depan Ramayana tadi, kebetulan lewat sana. Sesuai dengan tema kita yaitu tugas dan wewenang pembina satuan ya Kak ya. Ya, seperti Kak Yulia tadi sampaikan, benar sekali bahwa kita sebagai pembina itu merupakan sahabat, teladan dan pembimbing pramuka. Dan itu yang berat teladan Kak.
0: Betul,
3: ya. Kalau sahabat masih bisa lah Kak ya. Tapi kalau teladan artinya luar dalam harus kita sikapi. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Tapi sebelum itu saya ada pantun dulu Kak.
1: Cakep.
3: Pagi-pagi minum jamu.
4: Cakep.
3: Jangan lupa makan pepaya.
4: Cakep.
3: Kalau ingin jadi pembina bermutu, jangan cuma pintar, tapi juga harus jadi teladannya.
0: Mantap.
3: Itu kata pantun dari saya, menyambung dari yang Kak Yulia sampaikan bahwa Baden Powell juga menyatakan bahwa pembina adalah pembimbing, sahabat dan teladan, seperti itu. Dan kita di sini bersama-sama memahami bagaimana peran strategis pembina satuan dalam menerapkan fundamental gerakan pramuka, metode kepramukaan, serta mengintegrasikan ke SKU dan SKK.
0: Betul.
3: Karena itu sebagai apresiasi untuk peserta didik kita. Sehingga setiap latihan mingguan benar-benar menjadi proses pendidikan yang berdampak tentunya. Kalau Kak Yulia tadi di Penega ya Kak ya?
0: Pandega.
3: Oh Pandega, di Pandega. Kalau saya kebetulan di Siaga sama Penggalang.
0: Seru.
3: Jadi harus benar-benar SKU dan SKK digunakan sebagai alat atau apa ya, ininya RPP-nya lah ya, arahnya mau kemana itu. Sehingga nanti peserta didik mendapatkan tanda kecakapan khusus dan kecakapan umum tadi sebagai apresiasi. Gitu ya Kak, Kak Sidarta ya Kak ya.
4: Betul.
3: Ya kan kalau sekarang lagi marak piala ya, sebenarnya di dalam pramuka itu tidak seperti itu ya Kak Sidarta ya.
4: Enggak, bukan piala bukan.
3: Iya.
4: Sebab pramuka tidak mencetak atlet.
3: Iya.
4: Seandainya dia kebetulan menjadi atlet, nah itu sebagai rahmat dari
3: bonus ya, bonus ya. Wajibnya ya itu TKK dan TKU tadi.
4: Iya.
3: Iya. Dan mungkin Tiska ya Kak ya.
0: Iya betul.
4: Iya,
3: iya. Iya, kakak pembina pramuka yang saya banggakan dimanapun berada. Sebelum kita lanjut ya Kak ya, dan dengan apa sih tugas dan wewenang seorang pembina satuan, kita harus memahami dulu akar dan filosofi lahirnya gerakan pramuka, kepanduan dulu. Jadi nanti kita juga sharing, terutama kalau kalau golongan Kak Yulia mungkin sudah paham gitu ya Kak. Tapi kalau di golongan kami, golongan siaga dan penggalang, harus dimulai dari filosofi dan akarnya dulu, itu yaitu sejarah lah Kak ya, sejarah dari kepanduan, kemudian sejarah dari pramuka, dan itu harus dikemas dengan inovatif ya Kak Sidarta ya, Kak Gandhi ya, dengan permainan sehingga tidak monoton gitu, kakak-kakak di rumah bisa disikapi atau ditindaklanjuti seperti itu. Jadi mungkin kata Kak Sidarta dulu itu pakai parcel mungkin ya, puzzle.
4: Boleh.
3: Iya, pakai itu yang digunting-gunting, kertas digunting-gunting, terus kemudian mereka mungkin gambar Baden Powell-nya dulu, kemudian gambar apa? Sultan Hamengkubuwono.
4: Gambar tanda-tanda.
3: Iya. Terus kemudian lambangnya, mungkin seperti itu kakak-kakak bisa menindaklanjutnya seperti itu. Kemudian selain itu juga kita akan mempelajari tiga pokok bahasan utama yang berkaitan dengan filosofi tersebut, yaitu bagaimana lahirnya gerakan panduan, kemudian mengulas latar belakang dan tujuan kependidikan pramuka menurut Baden Powell. Ya, oke. Jadi nanti kita lanjutkan kembali ya Kak ya, karena kita akan terjeda oleh azan asar. Kepada Kak Ganggi nih ke saya kembalikan.
2: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sementara kita jeda sejenak untuk kita mendengarkan tanda dikumandangkannya waktu salat asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
5: Saatnya salat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Oke, adik-adikku, kakak pemuda Top Pramuka, di mana saja berada, baru saja kita dengarkan tanda dikumandangkannya waktu sholat asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 15.29 menit, dan juga kita tadi dengarkan sebuah lagu untuk menghangatkan suasana di sore hari ini. Adik-adik dan kakak pembina Top Pramuka, di mana saja berada, kita kembali lagi di Gema Pramuka berkaitan dengan tema kita di sore hari ini, tugas dan wewenang pembina satuan. Nah, adik-adikku, kakak pembina Top Pramuka, di sore hari ini juga hadir di studio Kak Depni, Kak Waran Tanjung Senang, dan juga Kak Hajarman dari pengurus Kuartir Ranting Tanjung Senang juga hadir di studio di sore hari ini. Nanti pada saatnya nanti akan kakak kasih kesempatan barangkali untuk menyampaikan sesuatu, dan juga mungkin dalam rangka kegiatan menyambut hari jadi pramuka yang ke-65, tinggal 12 hari lagi ya sampai di hari jadi pramuka, yaitu 14 Agustus 2026 yang akan datang. Sementara juga ada adik kita dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung juga menjadi utusan dari Kuartir di daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta. Baik, adik-adikku, kakak pembina Top Pramuka, mungkin sebelum kembali ke Kak Yuli, mungkin kasih data terlebih dahulu, baru nanti Kak Depni dan juga Kak Hajarman kembali lagi nanti ke Kak Yulia Hesti. Silakan kasih data.
1: Makasih Kak. Kakak sekalian, tadi telah diungkapkan sedikit perihal tugas dan wewenang ya Kak. Tadi Kak Yuli sedikit mencuplik perihal teknis lapangannya. Nah Kak sekalian, pembina satuan ini berhak juga menentukan utusan-utusan yang akan dikirim ke event-event yang lebih tinggi. Ya, yang lebih besar, misalnya ke Jambore misalnya. Nah, karena pembina satuan ini yang lebih menguasai peserta didiknya, siapa yang layak untuk dikirim, siapa yang layak untuk menjadi utusan, dan lain-lain dan lain-lain. Sebenarnya kakak sekalian, apakah boleh orang luar menjadi pembina satuan di gugus depan atau di pangkalan itu? Begini kakak sekalian, apabila musyawarah gugus depan itu membolehkan atau sudah menentukan boleh menjadi pembina satuan di gugus depan itu dan keluar SK-nya, boleh kak? Maksudnya begini, misalnya gugus depan pangkalan UBL misalnya, ada yang berminat menjadi pembina satuannya. Kebetulan dia bukan dosen dari UBL. Setelah diteliti oleh presidium atau tim formatur, ternyata memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pembina satuan di pangkalan itu. Dan musyawarah gugus depan telah memutuskan untuk dijadikan pembina satuan. Jawabannya boleh kak? Boleh. Oh kak, ambil dari dosen-dosen yang ada di pangkalan itu aja. Ya kalau ada ya silakan, sepanjang masih memenuhi atau telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh presidium musyawarah gugus depan itu. Selanjutnya kak sekalian, kak, kami di pangkalan di gugus depan, ya pangkalan di gugus depan kami kekurangan pembina satuannya, karena misalnya di pembina satuannya yang putri tidak ada atau yang putra tidak ada, bagaimana jalan keluarnya kak? Begini kak sekalian, menjelang gugus yang akan datang sementara, jadi pembina gugus depan yang putri, pembina satuan yang putri boleh membina di satuan putra. Contohnya begini, pembina satuan putri di pangkalan gugus depan UBL misal ini kan, dia membina peserta didiknya yang putra, boleh kan? Karena masih darurat, karena pembina satuan putra tidak ada. Tetapi sebaliknya, tidak boleh pembina putra, pembina satuan putra membina di peserta didik putri, enggak boleh enggak. Sebab di sana di peserta didik putri ada hal-hal yang tidak bisa dibina oleh pembina satuan putra. Ya, contohnya misalnya ada peserta didik yang memakai listrik umpamanya. Nah, pembina satuan tidak berhak, Kak. Yang putra tapi pembina satuan putri bisa menegur secara halus, Kak. Itu maksudnya. Adik, jadi di peserta didik itu, di peserta didik putri itu ada hal-hal yang tidak bisa dibina oleh pembina satuan putra. Itu maksudnya. Selanjutnya, Kakak-kakak sekalian, apabila pembina satuannya keliru, ya namanya manusia ya Kak ya, keliru menjelaskan atau menuntutkan sesuatu, bagaimana jalan keluarnya Kak? Kita putuskan atau kita ini kan sesuai dengan petunjuk dari Kuartir Nasional, jangan dibawa polemik ke meja massa, jangan Kak, gak boleh. Sebab kita pramuka bukan partai politik, dia tidak berpolitik. Jadi bagaimana kita putuskan menurut aturan yang telah dikeluarkan oleh Jukran atau petunjuk penyelenggaraan dari Kuarnas. Kapan enggak? Ya dibaca di buku, di petunjuk-petunjuk itu. Atau ada forum-forum. Forum misalnya pertemuan pembina misalnya. Nah di sana nanti diputuskan bagaimana yang sebaiknya, bagaimana sebaiknya. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kita lanjut. Mungkin dari Kuartir Ranting Tanjung Senang nih Kak Depni, mungkin ada informasi tentang kegiatan kalau mau disampaikan, dan juga nanti Kak Hajarman juga demikian, kalau nanti ada yang disampaikan silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada, kakak-kakak sekalian yang ada di studio. Tadi saya sedikit menyimak Kak Gandhi masalah pembina ya Kak, pembina satuan.
1: Betul Kak.
2: Yang orang luar boleh tidak masuk di tempat itu. Sebetulnya tidak ada persoalan. Apalagi di gugus depan SD. Kalau gugus depan biasanya untuk SD, SMP, SMA, semua hak paten itu adalah kepala sekolah atau kamu bigus. Ini yang salah aturan sebetulnya. Sebetulnya salah aturan Kak Darta. Yang dikatakan Kak Darta itu itulah yang benar, harusnya dilakukan dalam musyawarah gugus depan. Namun kan selama ini apa yang menjadi kenyataan, kekuatannya ada di Kamabigus. Kamabigus itu punya kekuatan penuh, kekuatan powerful, bahwasanya yang menentukan pembina saya. Nah, ini yang harus banyak kita sampaikan kepada kakak-kakak Kamabigus maupun pengurus-pengurus kuaran dan kuarcap dimanapun berada. Itu yang terjadi saat ini faktanya. Soal siapapun yang menjadi pembina asal syaratnya terpenuhi. Pertama minimal KMD, kan itu. Yang kedua KML sudah dapat SHB. Itu saja. Kalau itu sudah masuk, mau membina manapun bisa. Nah ini berkaitan juga dengan kami insya Allah Kuartir Ranting Tanjung Senang dalam rangka menyambut ulang tahun Gerakan Pramuka ke 65. Insya Allah Kuartir Ranting Tanjung Senang ini perdana kembali setelah 2 tahun vakum. Ya 2 tahun vakum kita tidak ada banyak kegiatan, karena memang dilema kegiatan di Bandar Lampung ini harus kita pahami semua. Saat ini Kuartir Ranting Tanjung Senang mulai bergerak kembali karena adik habis masa berbakti periode 2023-2026 kami habis masa bakti. Insya Allah kita mengadakan kemah song-song hari jadi pramuka. Tadi kami rapat kecil sebentar pengurus, ada wakil ketua, ada kebetulan andalan, dan sebetulnya Kak Yuli ini sekretaris. Jadi kita mengadakan hari jadi pramuka dengan brand kemah, kemah penggalang Kak, kemah penggalang. Insya Allah pelaksanaannya itu di lapangan ATP ataupun nanti di salah satu sekolah yang memang punya tanah luas. Karena kan kita udah pasti kalau kegiatan perkemahan itu yang pertama kesediaan MCK. Kalau MCK-nya tidak siap dengan jumlah sekian peserta, jangan diadakan. Karena risikonya di situ, karena nggak bisa ditahan-tahan, namanya MCK, kan gitu. Itu yang kita siap. Kalau masalah duit makan mah gampang, kita bisa online, ya kan. Tapi kalau yang masalah yang namanya MCK nggak bisa di onlinein. Nah itu harapan kami, itu bisa sekelumit kecil bagi kami, baik tentang masalah pembina pramuka maupun saat ini ada kegiatan. Hanya pesan saya, titik tekannya kepada kakak-kakak sekalian, harapan saya rubah paradigma ataupun mindset bahwasannya ikuti aturan ADART gerakan pramuka yang benar. Insya Allah pramuka di bawahnya akan benar. Apalagi dengan Bandar Lampung saat ini didukung kuat dengan adanya KMD, KML, para pembina, para kepala sekolah, insya Allah mereka akan lebih mengerti tentang gerakan pramuka. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Mungkin Kak Hajarman juga mungkin mau nyampaikan, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Kak Gandhi, kesempatan yang baik ini bisa langsung bertemu di RRI dalam rangka Gema Pramuka sore hari ini. Tentunya kami selaku pembina ataupun andalan di gugus sangat berbangga bisa hadir di studio ini, sedikit membahas ataupun mendengar secara langsung kaitannya dengan kepramukaan. Alhamdulillah tadi sudah ada dari pangkalan dari Undes Bandar Lampung yang hadir di studio, dan juga kebetulan hari ini dari Koran Tanjung Senang bisa juga hadir di RRI Bandar Lampung. Bapak-Ibu sekalian, para pendengar sekalian, sedikit penambahan dari kami apa yang disampaikan oleh Kak Koran tadi. Tentunya kami selaku andalan yang di gugus depan sangat menyambut baik apa yang menjadi rancangan dari Koran. Kalau kata Kak Depni tadi, di masa bakti akhir beliau mengadakan sebuah kegiatan, dan tentunya ini adalah momen yang sangat baik. Kebetulan juga dalam rangka hari jadi pramuka yang ke-65, oleh karenanya kegiatan kepramukaan di Koran Tanjung Senang pada tahun ini insya Allah akan diadakan sekaligus di seluruh pangkalan untuk tingkat penggalang. Insya Allah penggalang SD dan SMP akan mengadakan kegiatan ini. Oleh karena itu, sambut baik kami atas nama dari para andalan gugus depan dengan niatan baik dari Koran ini sangat-sangat baik. Dan tentunya ini juga titip salam dari K3S, bahwasanya K3S juga menyambut baik apa yang menjadi rancangan dari Koran untuk melakukan kegiatan ini. Karena tanpa adanya kegiatan, tentunya suatu pangkalan itu ibaratkan hambar dalam sebuah kegiatan, hambar dalam sebuah jamuan. Tanpa adanya kegiatan itu tidak terasa. Oleh karena itu, dengan mengucapkan alhamdulillah, kami dari pangkalan menyambut baik apa yang menjadi rancangan dari Koran Tanjung Senang. Mungkin itu Kak Gandhi. Nah, sekali lagi, tetap jaya pramuka di Bandar Lampung. Terima kasih.
0: Amin. Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, kita kembali lagi ke Kak Yulia Hesti. Mungkin ada yang mau disampaikan berkaitan dengan tema kita di sore hari ini. Silakan Kak Yulia.
4: Kalau bertanya boleh ya Kak ya?
0: Oh silakan, oh, silakan. Kak Sidata siap.
4: Iya baik Kak. Kak izin tanya sih Kak. Gimana sih Kak untuk kegiatan pramuka kita ini dapat menjadi sarana untuk mencegah kenakalan remaja yang saat ini kan marak banget terjadi nih Kak. Apalagi kan sering ngebullying yang kalau mungkin mereka pikir itu adalah hal yang sangat biasa, tapi ini masuk dalam golongan yang bullying nih, tidak pidana nih, misal seperti itu. Apa yang harus dilakukan nih Kak? Apalagi anak-anak pramuka sekarang nih kan agak-agak manja Kak, dimarahin sedikit ikut marah gitu Kak. Bagaimana Kak?
0: Silakan Kak Sidarta.
1: Terima kasih Kak. Ini pertanyaan yang sulit dijawab nih. Ringan tapi sulit dijawab. Kakak sekalian, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja ya kak?
4: Iya, iya. Jadi pramuka ini sebagai sarana gitu loh untuk mencegah.
1: Salah satu caranya kak, menurut saya gak ada jalan lain kak, hanya lewat pramuka kak.
4: Siap-siap.
1: Dan di pramuka juga tergantung dengan pembinanya, pembina satuan khususnya. Dia yang mengadakan acara yang terbanyak, dialah yang menanamkan hal yang baik, dialah yang menanamkan hal-hal yang kurang baik. Walaupun sekarang ini zaman digital, zaman HP, mereka bermain HP ya boleh saja silakan. Tetapi kita batasin kak, hal-hal yang tidak pantas atau tidak layak ditonton oleh peserta didik kita yang masih remaja, itu kita jelaskan bahwa hal yang begini tidak boleh, hal yang begini tidak boleh ya. Hal yang begini tidak boleh. Salah satu caranya mungkin hanya itu, lewat pramuka kak.
4: Oh, siap.
1: Dan di pramuka juga tergantung dengan pembina satuannya. Pembina satuan yang membuat permainan, pembina satuan yang membuat acara, pembina satuan yang membuat kegiatan yang mengarah supaya kenakalan remaja kita ini berkurang. Coba nanti kita minta kepada Kak Gani nambahin sedikit. Iya.
5: Boleh nambahin kak?
1: Boleh.
5: Iya. Menanggapi pertanyaan dari Kak Yulia tadi bahwa kenakalan ya kak ya, kenakalan remaja saat ini sangat tinggi. Namun di kepermukaan kita kembali lagi ke dasar dharma. Ketika kita sebagai pembina bisa menerapkan 10 dasar dharma itu di kehidupan peserta didik kita, insya Allah kenakalan remaja akan menurun. Walaupun tidak drastis ya kak ya, kita semua berproses. Yakinlah apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas, dan tadi kak Kevin suka dan rela, insya Allah akan membuahkan hasil. Kembali lagi ke dasar dharma, 10 dasar dharma pramuka. Kalau itu benar-benar ditanamkan, bukan hanya sekedar mengikuti lomba, tapi pengamalannya, penerapannya, bahkan keteladanannya pun harus kita lakukan di kegiatan latihan maupun di kegiatan di kehidupan sehari-hari gitu kak. Dan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Bapak kepanduan kita, bahwa di kepramukaan itu sistemnya learning by doing dan sistem among, itu yang luar biasa kak. Ya, dan kalau kita sudah bisa menerapkan dasar dharma, learning by doing akan mengikuti, kemudian otomatis sistem among ada di dalamnya. Oke, itu saja tambahan dari saya kak.
4: Baik, terima kasih, luar biasa dapat
1: masuk Gandhi, mungkin nambah-tambah gitu kak.
0: Kak, kalau saya
4: terkesima Kak Gandhi kayaknya. Udah lama enggak lihat saya ini Kak Gandhi.
0: Apa pendapat Kak Depni? Silakan Kak Depni, apa ini? Tentang pramuka ini bisa apa namanya mengatasi kenakalan daripada anak-anak remaja ini.
2: Inilah yang saya katakan tadi, kalau mencari pembinanya harus benar-benar pembina. Saya yakin kalau ini tantangan nih sebetulnya dengan keputusan Kuarnas tentang masalah tidak ada pramuka wajib, itu tantangan seorang pembina, bagaimana pramuka bisa hebat daripada ekskul yang lain. Itu tantangan. Bagaimana pembina itu bisa, pramuka bisa ramai, bagaimana pramuka bisa sepi, disitulah pembina tugasnya. Betul. Nah, di situ tadi apa yang dikatakan Kak Yuli benar, dasar dharma utama kita. Kalau dasar dharma dari 10 dasar dharma itu tidak diterapkan di dalam anggota peserta didik, yakin anak itu tidak akan maju, tidak akan hasil. Jangan kita sebagai pembina hanya berkejar untuk prestasi. Selama ini mungkin, mohon maaf, izin kakak-kakak pembina, bukan saya menyampaikan ini karena yang dikejar dari prestasi, karena sekolah juga pengen punya prestasi, bukan itu. Tujuan pembinaan pramuka itu adalah karakter diri. Itu, pendidikan karakter itu yang sangat dibutuhkan. Maka dasar dharma dan trisatya tekankan, itu kode etik dan kode moral kita. Kode moral jelas loh, kalau kode moral kita masa sih kita dibuang moral kita. Hanya itu yang harapan saya, para pembina tolong tekan itu. Itu saja, terima kasih Kak Gandhi.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina Tata Pramuka, tak terasa juga Gema Pramuka di sore hari ini sudah sampai penghujung. Dan tentunya kami semua mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-65. Mudah-mudahan jadi bangsa yang berkarakter. Baik, adik-adikku, kakak pembina Pramuka, sampai di sini dulu jumpa kita. Insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu atau Minggu tanggal 16 Agustus yang akan datang. Selamat sore, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi. Salam Pramuka, salam karakter bangsa.
1: Salam.

90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore sudah ditemani dengan Gema Pramuka, bahas terkait tugas dan wewenang pembina satuan. Wow, kalau tiap minggunya ya selalu dengerin Gema Pramuka ini jadi kayak kilas balik gitu ya, masa sekolah dan juga tentunya gabung bareng sama teman-teman untuk ikutan ekskul Pramuka. Mulai dari kemahnya, kemudian hafalan juga dasar dharmanya, dan semua keterampilan tali temali, bikin tenda dan segala macamnya. Wah, benar-benar kayak bahasanya tuh life skill yang perlu dimiliki gitu ya sama kita semua. Nah, tentunya masih ada Dian di sini yang akan menemani Anda di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam. Kita akan seru-seruan dan akan memberikan Anda informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang akan menemani sampai nanti jam 7 malam.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh

0: Nicholas Jax Conte pada tahun 1795.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Hari ini hari Minggu, tanggalnya tanggal muda. Waduh, bagusnya sih mood ini masih happy ya. Apalagi memang di bulan Agustus ini kabarnya sih akan banyak banget event. Jadi sih pasti butuh energi lebih. Karena biasanya udah mulai tuh nyusun-nyusun. Mau ada lomba 17-an, kemudian juga event. Kalau punya anak udah mulai ya diskusi keperluan pawainya apa aja. Deh, pokoknya semangat deh untuk Anda ya yang lagi menghadapi Agustus yang penuh huru-hara. Enggak huru-hara juga sih, yang hip-hip hura-hura aja kali ya. Di bawah happy gitu. Ini sih memang masih hari Minggu ya, tapi kayak pikirannya tuh udah mulai ke hari Senin. Nyiap-nyiapin apa aja gitu yang perlu dilakuin besok. Nah, tapi pernah enggak kalau Anda tuh ngerasa kayak belum sempat masuk ke hari Senin, tapi rasanya tuh kayak udah capek duluan. Mikirin besok udah mulai dikejar deadline, atau juga tentunya sambil nyiap-nyiapin untuk suami kerja, anak mau sekolah, dan lain-lain ya. Wah, tapi memang mungkin badan dan pikiran bisa terasa lelah karena itu memang rasanya capek. Tapi bisa jadi bukan capek biasa. Coba dilihat, bisa jadi itu jadi tanda burnout untuk Anda. Apaan sih burnout itu? Itu adalah kondisi kelelahan fisik dan mental karena stres berkepanjangan, terutama karena pekerjaan atau bisa juga karena rutinitas yang padat. Kalau menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, burnout itu ditandai dengan 3 hal. Coba ya, checklist kira-kira Anda ngerasa nggak nih? Yang pertama, kehabisan energi. Mulai kehilangan semangat dan kepedulian terhadap pekerjaan, terus ngerasa apa yang udah dilakuin tuh kayak nggak berarti. Kok nggak ngasilin apa-apa gitu? Aduh, agak warning juga ya. Nah, banyak orang ngira kalau libur satu weekend tuh kayak udah cukup untuk ngilangin burnout, padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Karena burnout terjadi karena akumulasi stres selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi kayak liburan 2 hari ya mungkin memang gak cukup sih untuk nyelesain akar masalahnya. Terus gimana dong, apakah perlu cuti sebulan? Gak gitu juga. Kita bisa lakuin nih beberapa upaya ya. Yang pertama, coba kurangin sumber stres yang memungkinkan. Misalnya kita atur ulang beban kerja. Kita juga bisa nih delegasiin tugas atau diskusi dengan atasan jika pekerjaan sudah terlalu berat. Kalau memang bisa untuk dikomunikasikan. Yang kedua, prioritaskan tidur yang berkualitas. Idealnya kan memang tidur 7-9 jam ya, supaya tubuh dan otak punya waktu untuk memulihkan diri. Yang ketiga, jangan pendam semuanya sendiri. Karena ya itulah gunanya kita punya teman, keluarga, atau orang terdekat, supaya bisa sharing tentang apa sih yang jadi beban pikiran. Paling enggak dengan kita mengeluarkan kata-kata unek-unek dalam pikiran, itu tuh kayak bisa membuat kita lebih ringan lagi. Atau sebenarnya nih, kalau buat cewek-cewek, kayak yang penting ngomong aja dulu. Nah, terkadang solusinya tuh udah bisa kepikir selanjutnya. Terakhir, jangan menunggu sampai kondisinya makin parah ya, karena semakin cepat gejala burnout dikenali, bisa lebih cepat juga proses pemulihannya. Bahkan kalau diperlukan, jangan ragu untuk konsultasi sama tenaga profesional, apakah itu psikolog ataupun terapis. Jadi ya, kalau akhir-akhir ini Anda merasa lelah terus-menerus walaupun sudah lewatin weekend atau libur, mungkin saatnya bukan cuma nambah waktu istirahat, tapi mulai perhatiin kesehatan mental Anda. Karena ya balik lagi sih, tubuh yang sehat berawal dari pikiran yang juga memang harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, kerasa banget gak sih beberapa hari ini ya cuaca, wah lumayan deh, terik banget. Apalagi kalau misalnya tadi Anda sempat ya harus keluar rumah tengah hari gitu kan, pakai kendaraan roda dua alias si motor. Widih, beneran kayak lagi ngadepin banyak hal gitu ya, mulai dari panasnya, debunya. Masya Allah ya, siap-siap pastinya untuk selalu makan makanan bergizi dan juga minum multivitamin ya, untuk jaga imunitas Anda. Nah, yang paling penting juga sebenarnya saat kemarau ini, yang pastinya akan sangat jadi perhatian bagi para petani yang bergantung sama ketersediaan air untuk mengairi lahan. Dan kabar baiknya, pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Apa aja sih? Jadi pemerintah Provinsi Lampung ini mulai bersiap menghadapi musim kemarau dengan menyiagakan pompa irigasi di sejumlah wilayah pertanian. Dan langkah ini sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kekeringan yang dipicu juga sama fenomena El Nino. Pemantauan terus dilakukan di daerah-daerah yang dinilai rawan ada krisis air. Kemudian juga koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi juga diperkuat supaya dampak musim kemarau bisa ditekan semaksimal mungkin. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan bahwa infrastruktur pengairan sudah disiapkan untuk membantu kebutuhan air di lahan persawahan masyarakat. Dan menurutnya pompa irigasi sudah mulai dioperasikan dan pemerintah terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Gak cuma itu aja pendengar, ada juga distribusi alat bantu pompanisasi yang dilakukan secara bertahap ke daerah yang membutuhkan. Dan upaya ini diharapkan bisa menjaga pasokan air irigasi sehingga produktivitas juga tetap terjaga ya selama musim kemarau ini. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Lampung juga menghimbau para petani untuk segera melaporkan kalau ada kendala pasokan air kepada dinas terkait di wilayah masing-masing. Karena memang ya namanya juga lagi kondisi seperti ini, pasti ada aja yang terjadi, mulai dari tentunya resiko gagal panen akibat kekeringan yang diharapkan bisa diminimalisir. Lewat langkah antisipasi ini, pemerintah Provinsi Lampung optimis stabilitas produksi pangan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi meski kita sedang menghadapi tantangan cuaca ekstrim yang luar biasa tahun ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, kali ini kami ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook. Mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil dan menengah 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Di masa seperti ini tiba-tiba dapat bantuan, siapa yang gak mau? Apalagi tentunya UMKM juga sangat membutuhkan bantuan dari modal juga. Tapi sayangnya informasi ini tidak benar, pendengar. Tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kementerian UMKM, justru mengarahnya ke laman yang meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telepon. Lalu lewat Instagram resminya @kementerianumkm, mereka menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM lewat tautan tertentu, apalagi sampai minta data pribadi. Yuk kita langsung ya tentunya menjadi masyarakat yang cerdas bermedia dan jangan sampai letah share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

Pendengar, biasanya weekend ini jadi waktu yang tepat ya untuk ibu-ibu di rumah melakukan food preparation. Udah mulai belanja ya, memenuhi kira-kira nih yang perlu di stok, di kulkas, terus biar gampang mulai juga dipisah-pisah. Mana aja sih menu yang mau dimasak di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pokoknya seminggu ke depan. Supaya memudahkan juga, gak terlalu lama ya kayak melamun di depan kulkas menentukan gitu menu apa yang mau dimasak hari ini. Wah, cakep ya. Mulai canggih nih ibu-ibu sekarang. Dengan food preparation itu juga kayak memakin untuk membuat kita hemat waktu, terus juga hemat energi ya, karena biasanya udah mulai dibersihkan si sayurnya atau juga dari proteinnya, terus udah dikasih bumbu, bahkan udah dikasih namanya ya, labelnya juga, kira-kira ini mau dibuat apa, chicken teriyaki kah, sate ayam kah, atau lain sebagainya. Banyak banget juga ya tentunya yang memikirkan tentang kandungan lemak yang perlu diberikan kepada anak-anak itu tadi lewat protein. Atau banyak juga ya tentunya dengan lemak-lemak yang baik seperti buah alpukat atau juga santan dan sebagainya. Tapi banyak juga yang kayak gambling, aduh takutnya nanti obesitas anaknya. Kira-kira gimana sih sebenarnya? Nih, dari dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Cecep Hermawan mengatakan lewat media sosial Instagramnya,

bahwa anak-anak justru membutuhkan asupan lemak yang lebih tinggi dibandingin orang dewasa. Karena itu memang lemak punya peran sebagai sumber energi utama, sekaligus juga membantu tubuh menyerap vitamin penting, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Enak banget ya ngingetin ya, vitamin A, D. Ini perlu banget untuk masa pertumbuhan. Dan kita sebagai orang tua tidak disarankan ya menghindari lemak sepenuhnya. Justru ini yang paling penting untuk anak-anak masuk ke dalam menu hariannya. Nah, beberapa pilihan lemak sehatnya apa aja? Ada telur, ikan, alpukat, atau minyak sehat. Salah satunya contohnya adalah extra virgin coconut oil atau EFVCO. Dan yang bisa ditambahkan ke dalam makanan anak baik dalam kondisi yang hangat. Tapi minyak tersebut baiknya tidak dipanaskan kembali ya, supaya kandungan nutrisi tetap terjaga. Dalam postingan itu juga Dr. Cece mengingatkan kita nih pendengar, supaya pemberian lemaknya dilakukan secukup juga dan dikenalkan secara bertahap sesuai kebutuhan anak. Buat anak yang punya kondisi kesehatan tertentu, ya orang tua dianjurkan konsultasi dulu ya sama dokter anaknya sebelum mengubah pola makan. Nah, jadi lemak bukan musuh buat anak. Kita bisa pilih jenis lemak yang tepat dan kita berikan dengan jumlah yang sesuai. Kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi sehingga proses tumbuh kembangnya juga bisa berlangsung secara optimal.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ena, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
5: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
6: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, mari kita dengarkan lantunan nada-nada Islami kali ini dan juga nantinya akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut untuk azan maghrib pada hari ini yang dijadwalkan bagi Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan setelahnya kami akan hadirkan azan maghrib. Selamat melanjutkan dan juga melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Di saat waktu berhenti

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

Pendengar, hari mulai gelap ya, baru kerasa nih kayaknya seharian ini ya untuk Provinsi Lampung kan lumayan panas ya, tidak ada hujan dan rasanya memang udah mulai ketuk-ketuk tuh yang namanya musim kemarau. Dan kalau misalnya udah masuk ke malam seperti ini baru kerasa tuh mulai agak adem, agak enakan gitu ya. Tapi ya siapa nih yang seharian ini udah buka tutup kulkas nyariin air dingin gitu, atau misalnya Anda lagi di luar ya, ada lagi di luar rumah, terus kayak ya berapa kali berhenti untuk beli minuman dingin. Niatnya memang bikin adem, tapi ternyata kalau lagi minum es pas panas-panas ada beberapa efek samping yang harus kita hindarin sih pendengar. Jadi ternyata saat cuaca sedang panas terik ya, yang pastinya kita pengennya, aduh, masuk tuh tenggorokan kita ada air es dingin gitu ya, krenyus gitu. Tapi ternyata ada beberapa reaksi unik yang terjadi pada tubuh kita saat disiram air es di tengah suhu tinggi. Apa sih? Yang pertama, ternyata itu bisa bikin sensasi kaget pada tubuh, bahkan bisa kerasa kayak brain freeze dan pencernaan juga terasa ya. Saat tubuh sedang panas, suhu internal kita meningkat. Nah, ketika cairan yang sangat dingin masuk secara mendadak, ternyata pembuluh darah di sekitar tenggorokan dan mulut itu akan menyempit secara drastis untuk menahan panas. Inilah yang sering memicu ada rasa pusing mendadak atau sensasi membeku di kepala kayak brain freeze gitu, langsung deng. Dan bahayanya juga ternyata bisa bikin lambung kaget. Selanjutnya, ternyata banyak orang mengira minum es tuh kayak akan menurunkan suhu tubuh dengan cepat. Secara ilmiah, cairan dingin memang mendinginkan area mulut dan tenggorokan ya. Tapi reaksi alaminya justru bekerja ekstra keras untuk menghangatkan kembali cairan dingin tersebut supaya sesuai dengan suhu inti tubuh. Dan proses ini justru membakar energi serta menghasilkan panas internal. Ada juga nih sensasi saat kita lagi minum es bergelas-gelas tapi kok tetap ngerasa haus, pernah nggak? Ternyata kalau minuman es, terutama yang mengandung gula tinggi, itu bisa memicu pembuluh darah menyempit sehingga penyerapan cairan oleh sel tubuh justru melambat. Ya, akibatnya itu tadi, sinyal haus di otak tetap nyala tak lama setelah Anda selesai minum. Nah, kalau katanya juga ternyata bisa bikin otot lambung menegang ya, karena minum air dengan suhu yang sangat kontras dengan suhu tubuh itu bisa memperlambat proses pencernaan. Akibatnya, cairan es yang masuk ke perut saat sedang panas-panasnya itu membuat otot dinding lambung berkontraksi, mengencang, yang pada akhirnya sensitif bisa memicu rasa kembung atau begah. Terus gimana dong kita menentukan air suhu yang pas gitu ya untuk kita minum saat lagi panas-panas seperti ini? Jadi pendengar, para ahli kesehatan menyarankan untuk mengonsumsi air sejuk, bukan air es yang sangat dingin. Kira-kira suhunya 10-15 derajat Celcius atau air suhu ruang saat cuaca terik. Tuh dia ya, jadi jangan buru-buru minum air es walaupun memang rasanya panas banget. Coba untuk kasih pemanasan dulu ke tubuh Anda dengan minum air suhu ruang supaya gak terlalu kaget untuk menerima dinginnya air es di tengah cuaca yang sangat panas. Karena ternyata suhu ini pas banget untuk diserap sama tubuh, menggantikan cairan yang hilang lewat keringat tanpa memberikan efek kejut pada sistem saraf dan juga pencernaan Anda.

bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini ya pendengar. Bicara terkait dengan memang perubahan cuaca yang cukup drastis ya, dan turut juga berefek pada peningkatan dan juga pastinya produktivitas dari pertanian. Nah, hal ini pun turut akan memberikan efek pada harga-harga pangan. Untuk membuat stabilitas dari inflasi daerah, kali ini Polres Mesuji menggelar gerakan pangan murah. Jadi jajaran Polres Mesuji menggelar kegiatan gerakan pangan murah ini secara serentak pada 3 wilayah kepolisian sektor untuk membantu masyarakat. Langkah intervensi harga pangan ini untuk meringankan beban ekonomi warga sekaligus mendukung program pengendalian inflasi daerah. Operasi pasar disebar di Desa Mulia Agung Tanjung Raya dan Wai Serdang dengan menyediakan pasokan beras SPHP berkualitas. Langkahnya ini bisa mendapatkan sambutan antusias dari ratusan warga yang memang membutuhkan komoditas beras murah. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menegaskan komitmen jajarannya untuk selalu hadir membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Penyaluran beras juga memang diharapkan menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah hukum Mesuji. Penjualan beras murah pada 3 lokasi polsek jajaran tersebut menyalurkan total komoditas pangan sebanyak 3.850 kg. Kepolisian pun terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman terkendali. Pengawasan ketat dilakukan oleh jajaran anggota di lapangan agar penyaluran beras bersubsidi tersebut tepat sasaran dan berjalan tertib. Polres Mesuji menjadwalkan pelaksanaannya berkelanjutan pada seluruh wilayah polsek secara bergantian. Warga menyambut positif kepedulian jajaran kepolisian yang dinilai sangat membantu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 3 hingga jam 7 malam kali ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan update informasi dari Warta Berita Pro 3. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berarti Pak. 2028 kan berlaku, kan batasan kita 2028 gitu Pak. Ya, ada tuh. Kalau ini udah dibahas, itu maksudnya kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Haspur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 200 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejek, kesalah papan, tetap busuk. Alhamdulillah, senang benar, senang sekali karena sudah di...

0: Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
1: Memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
2: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan peluang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
3: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
2: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Therefore, they are not part of that negotiation.
5: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
6: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
5: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim

0: ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
4: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
3: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
5: Saya setuju.
3: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
6: 6 miliar.
3: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
4: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
7: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
8: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
4: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Tan, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
1: Sorry. Intinya anak bar itu tadi.
2: Nah, tuh kan?
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Delhi Wahyu dengan Slow. Pendekatan ini sudah mengantarkan kita di pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Gimana sudah siap menyambut hari Senin besok pagi? Yang juga sudah siap-siap untuk seragamnya karena harus pagi-pagi banget berangkat ke kantor untuk mengikuti upacara. Dan hari pertama di minggu pertama di bulan Agustus ya. Dan banyak sekali agenda yang mungkin sudah dilakukan atau sudah dirancang dari berbagai instansi, sekolah, kampus, atau apapun itu, pendengar, yang juga tempat Anda menjalani aktivitas dalam menyambut hari kemerdekaan ulang tahun HUT RI ke-81 ya. Biasanya sudah mulai nih berbagai macam perlombaan gitu ya, dan kamu pasti notice untuk mengikuti lomba sesuai dengan passion. Tapi lomba sekarang tuh gak hanya balap karung, panjat pinang, terus makan kerupuk, dan juga permainan atau game tradisional lainnya. Tapi banyak banget anak-anak muda yang menjadi panitia dan memiliki inovasi sesuai dengan zamannya gitu ya. Aduh, pengen buka nih, atau juga pengen juga ngerancang perlombaan baru untuk anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha yang hobi banget mabar. Mungkin perlombaan Mobile Legend, atau juga desain grafis, fotografi gitu ya. Pokoknya banyak banget hal yang juga baru yang harus dieksplor. Semoga ini juga menjadi ide kreativitas ya untuk anak-anak muda terus berkembang dan juga menemukan bakatnya melalui berbagai perlombaan dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 nanti.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
0: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda pendengar informasi terupdate malam ini dari PT Pertamina Patraniaga yang juga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus kemarin ya. Dan pada penyesuaian kali ini harga Pertamax dan Pertamax Turbo di wilayah Lampung mengalami penurunan. Sementara harga Dex Lite dan juga Pertamina Dex ini tetap. Jadi berdasarkan daftar terbaru, Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala dengan mengacu pada ketentuan dan juga arahan pemerintah serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah. Jadi harga BBM itu juga berlaku di wilayah Lampung dan juga menerapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBKB sebesar 7,5%. Selain menawarkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina Patraniaga juga menghadirkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina. Jadi masyarakat ini bisa memperoleh cashback dengan harga lebih hemat hingga bonus loyalty point untuk transaksi pembelian BBM non subsidi dan juga menggunakan metode pembayaran yang juga kerjasama.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu Bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya, Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, Nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, Nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

4 MHz, 104 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, minggu malam memang di Bandar Lampung tuh selalu punya cerita ya. Mungkin di antara Anda ada yang baru pulang nongkrong bareng sama teman ya, sekedar nongki cantik, ngopi-ngopi gitu ya di satu kafe, atau juga ada yang masih menikmati jagung bakar, dan ada yang memilih menikmati angin malam sambil menyusuri jalanan kota, hanya berdua aja gitu dengan seseorang yang sangat spesial. Nah, di mana nih kalau sekarang mulai ya kepikiran, tiba-tiba ritmenya tuh terasa lebih pelan, seolah malam ini sedang memberi kita sedikit ruang untuk berhenti sejenak sebelum besok kembali berlari mengejar rutinitas di hari Senin. Jadi kalau sekarang ini mulai kepikiran tugas kuliah, kepekerjaan, atau daftar dari aktivitas yang sudah menunggu di hari Senin, schedule lah ya gitu. Dan ini juga jangan sampai hari besok tuh juga bisa mencuri ketenangan di malam hari ini ya. Kalau emang lagi have fun ya sudah, santai aja gitu, karena menikmati momen yang masih kita punya adalah dengan cara ya masing-masing ya. Ada yang menghabiskan secangkir kopi gitu, kemudian dengerin lagu yang juga menenangkan, ataukah nanti bisa request di ruang rindu. Tapi nanti kita buka line requestnya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Atau ada yang memilih cukup rebahan aja deh gitu, sambil menarik nafas panjang dan leyeh-leyeh lah gitu. Karena malam ini adalah waktu yang mengisi ulang energi, bukan menghabiskannya dengan rasa khawatir. Karena hari Senin itu besok bakal datang sesuai dengan jadwalnya, tapi ketenangan malam ini hanya datang sekali. Jadi pendengar, jangan biarkan malam hari Senin besok ya bisa mencuri indahnya malam minggu malam seperti ini gitu ya. Karena bisa menikmati momen ini adalah charge-nya energi supaya besok bisa full energi lagi dan bisa menyambut hari esok dengan senyuman. Oke, baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi. Karena malam ini masih milik kita, jadi enjoy the moment. Karena energi terbaik selalu dimulai dari hari yang tenang. Kita akan dengarkan lagu yang satu ini dari Mulika Creature, dengan judul lagunya Serasa, spesial untuk Anda yang juga serasa lagi melambung tinggi atau serasa lagi liburan gitu ya, walaupun hanya di sini-sini aja di Bandar Lampung. Ya sudah, jangan kemana-mana ya, nanti kita akan putarkan lagu-lagu terepik untuk Anda semua di malam hari ini, dan juga informasi terhangat yang menemani Anda beristirahat santai.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, guys, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Dari Malikia Groove Bandit ya, dengan judul lagunya Rindu. Pendengar spesial untuk Anda yang malam hari ini sedang beristirahat ya, ketika tadi sudah menunaikan ibadah sholat isya, sudah makan ya, berkumpul bareng sama keluarga dan juga teman-teman gitu ya. Saatnya memang untuk rehat gitu ya. Nah tapi ada juga nih sebagian orang yang sudah makan tapi masih berasa lapar lagi gitu. Pasti pernah yang ngalamin hal itu ya. Udah selesai makan dan juga merasa kenyang tapi tiba-tiba lapar lagi karena melihat teman atau juga seseorang yang juga menyata makanannya tuh dengan lahap, jadi kepengen gitu. Kalau orang Sunda bilang sih kabita gitu kan ya. Nah ini lapar mata adalah istilah yang juga sering diomongin oleh banyak orang nih, karena selain respon biologis dan juga psikologis yang sudah tertanam kuat dalam diri manusia sejak lama, ternyata para ilmuwan juga membuktikan bahwa rasa lapar ini gak selalu datang dari perut yang kosong, tapi juga melainkan bisa dipicu oleh berbagai rangsangan eksternal, termasuk orang lain pada saat makan. Jadi mekanisme hormonal, insting purba, hingga kondisi sosial yang juga bekerja secara bersamaan. Ini memang sangat relatable. Dan tahukah Anda sebenarnya yang terjadi dalam tubuh atau juga otak kita pada saat orang lain tuh makan gitu ya, terus kita melihatnya, maka membuat kita tiba-tiba merasa lapar. Ini ternyata sudah pernah ada penelitiannya, yaitu dari studi bernama Max Planck Institute of Psychiatry. Ini juga mengungkapkan bahwa melihat visual makanan yang lezat terbukti mampu memicu lonjakan hormon ghrelin dalam tubuh. Jadi hormon ini tuh diproduksi oleh lambung yang juga mempunyai tugas, yakni mengirimkan sinyal rasa lapar ke otak, sehingga kita merasa ingin makan walaupun perut sebenarnya memang sudah kenyang. Jadi akibatnya ya, kalau kita tuh melihat orang lain makan secara langsung, maka kombinasi visual, aroma, dan suara hidangan itu akan menciptakan rangsangan lapar yang terasa nyata dan juga mendesak gitu sepertinya. Terkait fenomena ini, ilmuwan juga menyarankan agar orang yang sedang menjaga berat badan sebaiknya mulai membatasi diri dan juga melihat gambar makanan yang juga menggugah selera. Yang

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam, kami ucapkan untuk para pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Masatu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kalau sudah dengar back sound seperti ini, itu tandanya kita sudah membuka ruang rindu ya. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, masih bersama saya Novita Fira menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Langsung saja, ini kita akan bacain WhatsApp yang juga sudah bergabung. Ini dari jam 8 tadi loh ya. Udah WA-nya, oke baiklah. Langsung aja nih kita bacain, ada Rima Olimpia. Oh, Olimpia, bukan Olimpiade ya. Yang ada di Sabah Balau, ini pendatang baru nih kayaknya. Request lagunya Jika yang versi Danila ya. Terima kasih buat Kak Fira yang udah bacain, makasih kembali. Terus juga selamat malam untuk Setio yang ada di Lampung Timur. Assalamualaikum Setio. Mau requestnya lagu Biar Menjadi Kenangan featuring Ahmad Dhani ya, dari Raisa ya. Oke, ini lagu Biar Jadi Kenangan yang juga sempat hits versinya Masaki Ueda dengan Reza Artemiv ya, pada saat tahun 2000-an ya, atau 90 nih, lupa juga nih Firan ya. Nanti kita bakal cek lagi ya. Oke, baik. Terus juga untuk anda pendengar yang juga akan bergabung, ini belum ya. Nanti kita akan bacain lagi pendengar. Atau untuk anda juga ingin request di line telepon 0721 269 7 20, boleh ya, bersama saya Novita Fira hingga malam nanti. Kalau gitu langsung saja yuk kita dengerin lagu dari Danila, ngejudi lagunya Jika, spesial untuk anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu,
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Siapa nih di antara kalian yang juga adalah salah satu orang yang juga kayaknya susah banget gitu untuk bisa cepat tidur cepat gitu kan ya. Karena nih selain banyak pekerjaan, malam hari ini juga harus begadang, tapi juga salah satu orang yang memang kerap kali bisa disebut juga dengan insomnia gitu ya. Ini insomnia ini memang tubuh kita yang harusnya juga cepat istirahat tapi juga masih bisa belum bisa ketutup gitu matanya, yang kerap tidur larut malam atau juga begadang. Nah, ternyata di era digital saat ini, perubahan dalam pola tidur yang telah diamati dengan semakin banyaknya seseorang berubah menjadi orang yang juga suka begadang. Ini ternyata banyak orang nih yang menggunakan smartphone atau juga komputer untuk menonton dan juga menggulir media sosial serta majalah internet. Akibatnya mereka ini sering sulit ya untuk beristirahat dan juga tertidur tepat waktu. Dan sebaliknya, mereka yang juga begadang bahkan hingga dini hari dan juga kemudian kesulitan untuk bangun pagi. Nyatanya ketika tidur larut malam atau juga begadang bisa berdampak negatif juga nih buat tubuh kita atau juga kesehatan secara keseluruhan. Karena tidur larut malam juga bisa menyebabkan kenaikan berat badannya, serta pola tidur yang tidak teratur bisa mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang, sehingga menyebabkan makan berlebihan dan pilihan yang juga buruk. Nah, selain itu, tidur larut malam juga

bisa membuat kita nih merasa lelah dan juga lesu ya pendengar. Karena kurang tidur dan juga berkelanjutan bisa menguras cadangan energi sehingga menyulitkan kita untuk bisa apa ya, bangun lebih awal gitu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena bangun dalam keadaan lelah atau juga lesu bisa berdampak negatif pada hari tersebut dan juga mempengaruhi motivasi serta kesejahteraan secara keseluruhan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar musik tuh memang punya cara tersendiri ya untuk nyampein perasaan. Ada lagu yang buat kita semangat, ada juga yang mengingatkan kita pada seseorang, dan ada yang juga membawa kita kembali pada kenangan yang juga pernah singgah. Kalau lagu Asmara dari Setia Band tadi yang juga sudah kita dengerin, yang juga ternyata mengangkat kisah tentang cinta yang penuh perjuangan. Gak ada yang juga jalannya tuh semulus jalan tol gitu kan ya. Pasti ada jalan berjelaganya. Bukan sekedar cerita jatuh cinta, tapi juga kesetiaan, harapan, dan juga keberanian pendengar. Nah, pesan yang juga terasa dekat dengan kehidupan banyak orang ini karena setiap hari itu orang pernah merasakan manis sekaligus pahit dalam sebuah relationship ya. Nah, Setia Band sendiri merupakan grup musik Indonesia yang juga sudah dibentuk di tahun 2012 lalu, tentunya yang juga punya banyak banget lagu asmara dan juga menunjukkan bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga menghargai setiap proses yang juga dijalani bersama. Selamat malam, Fira ucapin untuk Anda pendengar yang juga sudah ikutan bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Hai, ada Andi, apa kabar? Andi merequest lagunya Andin Menitip Pelangi, putrinya Kak Fira. Oke, terima kasih. Terus juga ada, siapa nih? Ada Resa, apa kabar Resa di Teluk Betung? Merequest lagunya The Rain, Ujung Pertemuan. Itu lagu tuh udah lama banget ya. Nanti kita akan puterinnya spesial untuk Anda pendengar yang juga terus setia bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Tetaplah bersama kami karena jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke jazz musik. Tetaplah di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: kedua oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 3 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavias kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Hari Senin 3 Agustus 2026. Kami akan awali kebersamaan hari ini dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga 6 pagi. Kajian Islami pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Yulianto MPD, dan kami pun turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Namun sebelum itu, mari kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Dan tema pada kali ini menarik sekali pendengar, terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Tentunya anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada setiap orang tua. Dan kita sebagai orang tua, selain memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikan, juga punya tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan membiasakan anak menjalankan ibadah sejak usia dini. Lantas seperti apa tentunya urgensi yang pastinya harus kita ketahui terkait pentingnya membiasakan anak dalam ibadah, dan juga bagaimana kiat-kiatnya agar anak selalu konsisten dan termotivasi untuk membiasakan diri dalam beribadah. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber, Ustadz Haji Yulianto, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz?
0: Ya, alhamdulillah, lagi agak serak dikit, Mbak.
1: Masya Allah, semoga lekas sehat, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih untuk kesempatannya. Walaupun dalam kondisi sedang dalam masa penyembuhan, tapi juga tentunya masih bersemangat untuk berbagi bersama kami di sini, Ustaz, terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz pada Mutiara Pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Mulana Muhammadin wa ala alihi wa sabajma'in. Wa lalu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Waqala talayadun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saudara-saudara hadirin, para pendengar di mana berada, sengaja saya angkat kaitan dengan tema bagaimana membiasakan anak untuk ibadah sejak kecil ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara masalah bagaimana pentingnya membiasakan anak untuk beribadah, itu harus dimulai sejak kecil. Dan ini kita tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat juga agak berat. Ya. Makanya anak ini adalah amanah Allah SWT dan harus kita didik dengan baik, kemudian kita berikan contoh yang baik, kemudian pendidikan ini kan yang terbaik bagaimana untuk dibiasakan sejak kecil, dan bahkan ini sudah diharapkan oleh kita semua ya. Setiap hari, bahkan sebelum kita punya anak pun kita sudah berdoa sebelumnya, Rabbi habli minas solihin. Tapi kan tidak cukup dengan doa ini, maka perlu dibiasakan setiap anak-anak sudah mulai bisa beribadah ya, umur 5 tahun diajak ke masjid, kemudian terus. Dan insya Allah, ya, pengalaman saya cukup punya anak banyak ya, 6 ya. Alhamdulillah, karena dibiasakan sejak kecil sehingga tidak sekedar sholatnya, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ada puasanya, ada yang namanya baca Quran, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain itu dibiasakan setiap masjid, ke masjid membawa yang namanya infak dan seterusnya ini, harus dibiasakan dari kecil. Dan kitalah sebagai orang tua mengajaknya, memberikan contoh dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak menjadi contoh teladan buat anak, lalu siapa lagi? Jangan sampai na'udzubillah kita nyuruh anak-anak kita ke masjid, nyuruh anak-anak kita memberikan infaknya, nyuruh anak-anak kita baca Quran dan seterusnya, malah tidak dikasih contoh, lalu gimana gitu. Nah, inilah, maka sejak dari kecil kita sudah membiasakan bagaimana anak-anak ini untuk dibiasakan untuk beribadah. Bila perlu dipaksa, karena sesungguhnya fisik seseorang itu adalah automatically, kalau sudah dibiasakan insya Allah lebih mudah. Makanya bagaimana pentingnya untuk membiasakan anak ini, ya tentu dengan kita ini, pertama dengan dialog dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah bagaimana senantiasa memberikan contoh teladan ya. Sehingga kalau anak-anak itu sudah melihat seperti apa hari-hari kita, insya Allah nanti akan bisa. Dan yang ketiga ya tentu terakhir adalah kita bermohon kepada Allah SWT bahwa apa yang menjadi harapan kita, Rabbi habli minas solehin, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, itu adalah doa kita, dan ini harus dilakukan secara rutin ya. Sebagai orang tua, kalau saya dahulu didik oleh orang tua itu dibiasakan untuk senantiasa prihatin lah. Sebagai orang tua itu senantiasa banyak tirakatnya, banyak puasa dan seterusnya, sebagai sebuah upaya, secara upaya langit ya, bagaimana untuk mengetuk pintu langit memudahkan segala hal ya untuk anak-anak kita. Dan insya Allah kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi apa yang jadi harapan kita semua. Saya kira sebagai pengantar seperti ini, terima kasih. Bisa nanti dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini, dan tentunya kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung lewat line WhatsApp, bisa di 08 11 720 7909, atau juga di line telepon di 0721269720. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung dari Reni di Sukarame. Ustadz ingin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengenalkan ibadah kepada anak sesuai tahapan usianya, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Reni ya. Jadi kalau sesuai dengan pesan Rasulullah kepada kita, didiklah anak-anak kalian gitu ya, untuk mengenal Tuhannya. Ya, kalau bagaimana mengenal Tuhannya ya, sejak ketika sudah biasa diajak untuk berdialog, itu sudah harus mulai gitu ya, kalau mengenalkan anak itu. Kemudian pelaksanaannya pokoknya ikutin aja. Saya coba untuk kemarin tuh ketika cucung itu bersama kami selama ya hampir setahun ya, maka baru 3 tahun setengah ya, karena memang sudah bisa jalan. Saya coba untuk lakukan sejak hari itu untuk ke masjid ya, umur 3 tahun setengah, belum ada 4 tahun ya. Nah itu ternyata juga ngerti gitu loh. Yang penting bagaimana membiasakan anak itu kan penting, apa yang dilihat ya dia nanti. Cuman utamanya adalah bagaimana kalau sudah umur 7 tahun ya, 6-7 tahun itu sudah harus mulai dikenalkan betul ini apa, dan dialog terus sampai kalau udah umur 10-an tahun, saya kira ya sudah harus mulai gitu ya. Sudah harus mulai untuk agak sedikit pembelajaran. Kalau memang tidak berangkat ya harus ada semacam ya pukulan, walaupun pukulan yang sayang ya. Pukulan pun sayang ya. Bagaimana kita menyayangi anak-anak kita, cucu kita ketika umur-umur seperti itu. Nah itu karena beban taklim itu nanti akan ditanya itu nanti bukan kenapa enggak dididik gitu. Artinya harus kita betul-betul menyiapkannya gitu. Untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kebiasaan itu kan harus dari umur-umur seperti itu. Kalau bisa dikatakan ya masih di bawah 10 tahun itu, atau mungkin 7 tahun ke bawah itu sudah, 6-7 tahun sudah harus mulai dibiasakan. Pokoknya orang tua ke masjid ya, anak-anak diajak itu, baik laki ataupun perempuan ya, saya kira enggak masalah gitu. Dan kalau misalkan kalau saya sebagai imam ya, nanti ya anak-anak itu ya ditaruh di belakang enggak apa-apa gitu ya. Kalau sudah paham ya insya Allah, misalnya depan juga enggak masalah, dia sudah paham, enggak akan ribut, enggak akan ini. Inilah pentingnya bagaimana untuk juga upaya secara batinnya, doa, kemudian juga mungkin perlu puasa, dan juga secara hal yang bisa dilihat adalah dengan keteladanan dan seterusnya itu. Itu Mbak, kira.
1: Masya Allah ya Ustadz, dimulai dari kebiasaan pastinya ya Ustadz ya, yang dilihat dari orang tua, keluarga, tentunya menjadi sebuah cara untuk mengenalkan anak-anak kepada Allah, kemudian juga bagaimana mengenalkan pula ibadah yang baik kepada anak ya Ustadz. Kali ini Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali dari hamba Allah di Panjang. Ustadz, saya sadar saya ini belum bagus-bagus banget ibadahnya, tapi saya pengen anak saya itu ibadahnya lebih baik daripada saya. Jadi saya sekolahkan dia ke sekolah yang memang standar Islam terpadu, Ustadz. Lantas bagaimana baiknya ya Ustadz? Apakah cara saya ini sudah tepat? Dan bagaimana pula tentunya tentang orang tua yang kadang ibadahnya belum lebih baik, tapi menginginkan anaknya ibadahnya lebih baik dari orang tuanya? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Jadi gini, bahwa itu semua orang punya cita-cita seperti itu lah ya, bagaimana anak-anaknya lebih baik ya. Mungkin orang tuanya dulu sekolah juga, yang penting sekolah, nggak ngerti ada yang Islam terpadu atau apa. Nah, sekarang ada, itu adalah bagian ikhtiar dari seseorang untuk supaya anaknya lebih baik. Memang kalau di model sekolah-sekolah Islam terpadu atau mungkin sekolah-sekolah Islam yang agak keren lah ya, itu memang dibiasakan dengan baik itu masalah urusan ibadah itu. Jam 9, jam 10 juga ada sholat duhanya, kemudian zuhur juga berjamaah, asar juga begitu, dan seterusnya. Nah, memang itu adalah, nah yang repot itu di sekolah sudah diajarkan tuh seperti itu, baik-baik begitu, di rumah ternyata kok tidak dilihat gitu. Mahrib orang tuanya, gak ngajak ke masjid, isya orang tua gak ke masjid. Nah, itu akhirnya nanti khawatir nanti, loh ayah kok gak sholat. Nah, itu kan yang khawatir kan kita kan. Itu akhirnya jadi apa, kontradiksi ya, antara apa yang diharapkan kita orang tua dengan yang kita lakukan gitu. Sehingga akhirnya kan menjadi kontradiksi yang tidak bagus untuk anak itu. Tapi insya Allah itu bagian dari upaya. Nah, justru ketika kita sudah menyerahkan anak-anak kita sekolah-sekolah seperti itu yang kita percaya, ya tentu kita harus memulai mengiringi juga dengan baik, walaupun belum bagus-bagus amat. Nah, yang namanya soal ibadah itu kan intinya kan mengikut aja. Kalau kita sebagai makmum ya udah ikutin saja. Kan tidak semuanya orang itu bisa jadi imam ya. Kalau di masyarakat itu kan hanya, kalau di lingkungan itu kan hanya satu imamnya, paling juga ada cadangan. Nah, artinya ya sudah kita ikutin saja bagaimana cara ibadah dengan imam-imam kita itu. Itu, Mbak.
1: Masya Allah ya Ustaz, jadi jangan sampai muncul kebingungan dari sang anak. Kok di sekolah diajarinnya kayak gini, tapi kok di rumah dilihat orang tuanya enggak, kalau sholat enggak ke masjid, atau bahkan malah tidak sholat. Jangan sampai anak malah kebingungan begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Apalagi kalau sampai anak justru nyentil gitu ya Ustaz. Ayo dong, ayah bunda udah azan, kok masih asik sendiri sih pegang HP. Waduh, agak lumayan kerasa juga sentilannya ya Ustaz ya. Baik,
0: senjata makan tuan kan.
1: Benar, tapi Masya Allah ya Ustaz ya, dengan cara ini tentunya menyekolahkan anak ke sekolah dengan agama yang juga pastinya porsinya itu lebih banyak. Ini juga menjadi upaya dari orang tua tentunya membawa keluarga insya Allah lebih baik lagi begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka. Ustadz, di era digital saat ini kan banyak sekali distraksi dari media sosial ya Ustadz. Anak-anak sekarang tuh pinter banget pegang HP. Gimana caranya Ustadz kita ini sebagai orang tua bisa terus menjaga semangat ibadah anak di tengah banyaknya distraksi handphone dan media sosial itu Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, setelah pengalaman saja ya Mbak ya, artinya saya tidak mengenalkan HP kepada anak itu ketika SD itu tidak saya kenalkan. Ya make, tapi kan enggak di kita belikan, enggak setelah SMA kalau enggak salah baru kita belikan ada HP, karena memang wajib ya untuk belajar menggunakan itu. Dalam beberapa kondisi tertentu memang harus ada HP. Tapi kalau untuk anak-anak enggak gitu ya. Anak-anak masih di bawah umur saya waktu itu ya, tidak ada yang saya belikan HP gitu. Rata-rata sudah apalagi kan sudah besar-besar ya. Jadi itu tadi, makanya kita kenalkan secara langsung bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita sebagai orang tua juga harusnya contohnya gimana kalau udah maghrib, pada maghrib apa yang kita baca? Oh, baca Quran, berarti pada subuh juga begitu kan. Anak-anak itu kan melihat, oh, orang tua saya itu kalau habis subuh zikir dan baca Quran, pada maghrib atau isya begitu. Kalau setiap hari itu lihat yang seperti itu, ya insya Allah akan kena itu di anak itu melihat orang tua seperti itu ya kan gitu. Ketika nanti anak-anak itu kita masukkan ke katakanlah boarding school atau apa, oh iya maksudnya itu ini kan gitu loh. Dan memang harus dibangun Mbak, harus dibangun untuk bahwa jangan sampai kita menjadi penikmat di HP saja. Suatu ketika kita harus menjadi apa ya, memproduksi bahwa seperti itu loh, produk-produk apa yang bisa kita sampaikan di sosial media. Kalau mungkin kita juga menyampaikan melalui pesan-pesan di sosial media, baik WhatsApp, baik mungkin kalau WhatsApp mungkin hanya tulisan ya, kalau mungkin bisa dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Facebook dan sebagainya, kan banyak untuk kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan di situ. Saya kira itu Mbak, intinya kita harus lebih banyak bagaimana berinteraksi kepada nilai-nilai Quran, bersama Quran dan seterusnya itu. Masya. Ya, kurangilah yang namanya HP-nya itu, bagaimana terus ini. Ya ada waktu-waktunya lah ya gitu.
1: Baik, tentunya itu, harus selalu dalam pengawasan begitu ya Ustadz ya. Bagaimanapun namanya anak-anak ya belum bisa untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, tapi kita bisa ikut mengarahkan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kali ini ada kembali Ustadz pertanyaan dari line WhatsApp ya, dari Tony yang ada di Kemiling Ustadz. Ustadz, bagaimana ya caranya mengenalkan dan membiasakan ibadah wajib sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya kepada anak, tapi kesannya itu menyenangkan, bukan seperti keterpaksaan yang memberatkan anak-anak ini. Bagaimana Ustadz?
0: Ya, yang pertama kalau anak-anak itu kan mungkin belum mengerti maknanya ya, tapi kan udah dilaksanakan saja, dimaksakan. Pelan-pelan juga kita harus mengajak dialog dengan anak ya. Sebagaimana ketika Rasul Ibrahim alaihissalam itu kan mengajak anak-anaknya untuk dialog kaitan dengan ini. Juga demikian juga di dalam surat Luqman itu juga disampaikan ya. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak dan seterusnya. Itu maknanya adalah orang tua terutama ayah untuk mengajak dialog kaitan dengan betapa pentingnya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan seterusnya. Itu kan harus ada dialognya. Untuk mendalam lagi ya tentu kan mereka kan kalau masih SD seperti apa, SMP seperti apa, sampai ke perguruan tinggi. Nah, itulah orang tua memang tidak boleh lengah ya untuk harus berdialog terus gitu. Saya ketika kemarin itu ada arisan keluarga, pengajian keluarga ya, saya agak prihatin kalau sampai misalkan setiap ada acara seperti itu kok anak-anak semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, bahkan orang tua juga. Tolonglah kalau ada acara seperti itu hentikan dulu lah, supaya nambah ada ilmu. Ilmu itu kan tidak hanya cukup di HP, tapi juga langsung oleh yang bersangkutan, orang-orangnya itu kan. Kan ilmu itu akan dicabut oleh Allah SWT dengan matinya para ulama gitu lah. Nah, kalau sudah enggak ketemu ulama-ulama kita bagaimana gitu. Nah, saat ketika ketemu pun juga kita sibuk sendiri dengan cicet kita, HP kita dan seterusnya. Saya kira ini harus diperbaiki ya. Gitu Mbak.
1: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang sebuah bekal yang salah satunya harus kita turunkan kepada anak ya adalah ilmu. Dan tentunya dengan kita membiasakan anak-anak dalam ibadah dan kemudian sudah menjadi kebiasaan, baru kita ajak mereka berdialog, insya Allah mereka pun akan memahami seperti apa pentingnya ibadah dan juga melaksanakannya dengan rasa senang, karena itulah bukti dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Ustadz. Masya Allah Ustadz, ini juga kita sudah ada kembali WhatsApp kali ini dari Rinda yang ada di Pahoman. Ustadz, mohon berikan pesan dan motivasi bagi kami dong, para orang tua, untuk tetap istiqomah mendampingi anak membiasakan ibadah.
0: Ya. Jadi membiasakan anak dan mendampingi anak dalam urusan ibadah ini kan tidak hanya dengan pada waktu masih kecil aja, bahkan sampai ketika tingkatan TK seperti apa, di sekolah pun sudah diajarkan kan ya, tingkatan SD seperti apa, ya terus didampingi terus sampai SMP seperti apa, SMA seperti apa, bahkan ketika sudah kuliah pun itu juga harus ada pendampingan-pendampingan dengan bobot yang berbeda. Dan inilah kadang-kala seolah-olah karena sudah gede, sudah ngerti sendiri, nggak boleh, tetap harus melakukan proses pendampingan. Sepanjang dia masih anak kita, ya harus kita dampingi. Nah, inilah kadang-kala lengahnya kita, sudah disekolahkan, sudah sekolah, misalkan sanawiyah, sudah aliyah, ngertilah ya, nggak boleh gitu, harus ada proses pendampingan. Itulah makanya dialog orang tua dengan anak-anaknya itu lebih banyak orang tua laki-laki, ayah dengan anak-anak daripada anak-anak dari dengan ibunya. Nah, makanya ini yang kadang-kadang orang tua lupa ini ya, urusan masalah bagaimana mendidik anak tentang imaniyah, ibudiyah dan sebagainya, itu kan sebanyak ini tugas orang tua betul. Nah, inilah makanya kita harus senantiasa tidak cukup hanya dengan bagaimana membiasakan, tapi terakhir ya kita harus munajat kepada Allah SWT. Kalau makanya itulah sebenarnya harus ada puasanya, dipuasain anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang benar, soleh-solehah ya. Kalau sekarang ini kok seperti ini ya, mungkin karena situasi kondisinya orang sudah jauh dari yang kuasa gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang, oh kok itu gimana kok orang rajin sholat kok masih terjadi seperti itu, babnya bab lain lagi ya. Saya kira keistiqomahan ini kan tidak hanya pada waktu ketika anak masih kecil ya, sudah besar pun tetap istiqomah gitu ya. Maka mendampingi anak itu jangan sampai kita merasa bosan, dan tidak boleh bosan karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika kita sudah tiada pun nanti baru anak nanti akan berdoa kepada kita. Karena kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh yang mendoakannya. Jadi kan syaratnya apa? Doanya anak-anak yang soleh. Nah, berarti akan terima doanya, berarti harus soleh dulu anak itu, baru nanti doanya nyampe ke kita. Gitu Mbak, saya kira.
1: Masya Allah ya Ustadz, jadi dimanapun anak ini lagi sekolah, mau sekolahnya sebagus apapun, tetap dibutuhkan peran dari orang tua ya Ustadz, untuk pembimbingannya ya, dalam bahkan ibadah.
0: Harus ada dialog juga kan di sekolah. Betul. Itu kan biasanya kan kita suka manggil ya, orang tua, ini mana orang tuanya, kok ada ini. Nah, itu kan ada dialog antara orang tua dengan sekolah, dengan wali kelas, dengan ini kan gitu.
1: Betul Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sehingganya bisa sinkron nih apa yang diajarkan di sekolah sama di rumah. Atau tentunya juga kita ingin bertanya terkait dengan bagaimana nih untuk si anak sendiri dengan karakternya. Kadang kan sudah ada kecenderungan lebih cenderung karakternya yang seperti apa begitu ya, biar disesuaikan lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk dialog pada hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema hari ini, pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Silakan untuk pesannya Ustaz.
0: Terima kasih para pendengar dimanapun berada. Jadi tugas kita memang tidak ringan sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bahkan bukan hanya sekedar soleh-solehah, tapi anak-anak yang musleh ya, anak-anak yang bisa memperbaiki bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Sung muslih itu artinya orang-orang yang soleh untuk dirinya dan juga soleh untuk orang-orang yang di sekitarnya. Artinya dia ambil bagian kontribusi bagaimana mensolehkan orang-orang yang lainnya. Itu harapan kita, tidak hanya sekedar soleh-soleh. Nah itu. Nah berikutnya bagaimana orang tua juga menyiapkan, itu kan tidak cukup hanya dengan suku-suku disekolahkan dengan yang sekolah-sekolah yang memang pas sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kemudian setelah itu juga kita senantiasa memberikan keteladanan setiap harinya atau setiap saatnya untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Yang terakhir ya, tentu kita harus senantiasa ya tirakat lah, kalau bahasa saya itu tirakat, dengan mungkin dengan puasa, bisa Senin Kamis, bisa dengan puasa 30 hari di tiap bulan, dan senantiasa untuk bisa bangun malam untuk munajat kepada Allah SWT. Ya perlu, karena kita kan punya tanggung jawab besar ya, menyelamatkan keluarga, kuang fusa kemahli kunara itu kan berat ya. Maka kita mohon kepada Allah SWT, karena kita ini diberikan titipan oleh Allah, amanah Allah, maka ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita minta bimbingannya langsung pada Allah SWT di malam hari melalui doa-doa kita. Saya kira demikian. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa menaikkan amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Lianto MPDI untuk dialog pada hari ini di Mutiara Pagi dengan tema pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Semoga tentunya kita sebagai orang tua selalu bisa mendampingi dan juga tentunya ikut mendidik anak dalam membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah, karena bagaimana manapun inilah sebagai upaya kita untuk membentuk generasi yang lebih baik lagi, dan juga sebagai upaya kita juga untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah yang insya Allah akan turut mendoakan kita kelak, yang pastinya juga ini menjadi sebuah langkah untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih banyak Ustadz Yulianto, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya, semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda. Setelah ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Modalitas terbesar saya, terbesar Pak Gubernur, itu karena modalitas kolaborasi dan juga sinergi.
2: Audit pertama inspektorat itu periksa juga. Jangan sampai hasil auditnya nanti ya dengan apa yang sampai oleh konsernya hasilnya cocok.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Salah satu organisasi yang menjadi perhatian adalah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI Lampung yang baru saja kepengurusan periode 2026-2031 terbentuk. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, kembali aktifnya FPPI di Provinsi Lampung menjadi energi baru bagi upaya pemberdayaan perempuan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, mulai dari disrupsi teknologi hingga persoalan sosial yang dihadapi perempuan. Dia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Menurutnya keterlibatan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan pemerintah. Jihan juga mengajak FPPI menjadi mitra pemerintah Provinsi Lampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
1: Modalitas terbesar saya, terbesar Pak Gubernur, itu karena modalitas kolaborasi dan juga sinergi. Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu pemerintahan ini tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita tahu sendiri bagaimana tantangan fiskal, ruang-ruang yang terbatas dengan kewenangan dan lain sebagainya. Ini sulit ditembus jika tidak ada gandengan tangan dari para mitra strategis, dari organisasi-organisasi dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Sementara itu, Ketua Umum DPP FPPI Marlinda Irwanti Purnomo menyatakan organisasi perempuan tidak boleh berhenti sebagai simbol atau pelengkap seremonial, melainkan harus menghadirkan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, organisasi perempuan harus saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menghindari persaingan yang justru menghambat upaya pemberdayaan.
4: Jadi Federasi Organisasi Perempuan Dunia ternyata yang memiliki organisasi perempuan terbesar di dunia adalah Indonesia. Manfaatkan organisasi DPD FPPI Provinsi Lampung untuk ibu-ibu belajar. Gunakan organisasi ini untuk amal kebaikan dan amal jariah kita semua.
3: Dia menambahkan, FPPI berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender, meningkatkan harkat dan martabat perempuan, serta melawan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, sejumlah komoditas utama di Pasar Tugu Bandar Lampung masih menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Harga bahan pangan selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Memasuki pertengahan tahun, sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang di Pasar Tugu Bandar Lampung terpantau masih tersedia dengan pasokan yang cukup. Pedagang sayur di Pasar Tugu, Tri, mengatakan harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai caplak dijual sekitar Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram. Menurut Tri, harga cabai memang mengalami kenaikan dibanding beberapa waktu lalu. Namun perubahannya tidak terlalu tinggi sehingga aktivitas jual beli masih berjalan normal. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih justru cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, kondisi berbeda terjadi pada beberapa jenis sayuran. Komoditas seperti timun, buncis, dan wortel masih berada pada harga yang relatif tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Menurut Tri, kenaikan harga sayuran tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang belum sepenuhnya stabil dari tingkat distributor hingga pasar. Meski ada beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga, pedagang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar Tugu masih tersedia dan mampu memenuhi permintaan masyarakat.
6: Namanya Ibu Tri. Cabai.
7: Kalau cabai bawang itu cenderung turun ya. Kalau cabai naik tapi nggak begitu drastis. Kalau bawang cenderung turun.
6: Sekarang cabai harganya berapa?
7: Kalau cabai merah kita jualnya 35 per kilo.
6: Kalau
7: cabai caplak ini posisi 45 per kilo.
6: Kalau yang rawit Bu yang hijau?
7: Kalau rawit asli ini 65 per kilo. Kalau cabai lalap, cabai jengki itu jatuhnya 45 per kilo.
6: Kalau bawang merah, bawang putih sekarang berapa?
7: Bawang merah itu yang Brebes ukurannya agak kecil, dia 30. Terus ini ada bawang sukomoro, itu ukurannya besar, itu 35.
6: Bawang putih?
7: Kalau bawang putih dia 32.
6: Pasokan dari pusatnya aman nggak?
7: Aman. Kalau bawang-bawangan aman.
6: Aman ya Bu. Aman. Kalau cabai?
7: Cabai juga sama, aman.
6: Sayur-sayuran?
7: Sayuran yang agak error.
6: Ibu yang langka?
7: Timun yang masih tinggi, buncis tinggi, kol tinggi. Wortel itu kisaran 17.
6: Timun
7: ini hari ini per hari ini 14. Kalau buncis dia 28.
5: Tri menjelaskan pasokan bawang dari daerah pemasok masih aman sehingga membantu kestabilan harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Pedagang berharap pasokan dari sentra produksi tetap lancar sehingga harga pangan dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap stabil. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Bank Syariah Waikanan, serta meminta Direktur Utama beserta seluruh jajaran manajemen diperiksa menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang kini tengah ditangani Polda Lampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
8: Badan Pemeriksa Keuangan harus meriksa itu, karena saya dapat isu.
9: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Bank Syariah Waikanan serta meminta Direktur Utama beserta seluruh jajaran manajemen diperiksa menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang kini tengah ditangani Polda Lampung. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan tetapi harus menyasar seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab dalam tata kelola bank tersebut. Kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu, menurut Sahdana, harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik daerah tetap terjaga. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, meminta penyidik Polda Lampung bekerja secara profesional dan transparan agar tidak ada pihak yang dilindungi dalam penanganan perkara tersebut. Ia juga menegaskan audit harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan Bank Syariah Waikanan. Menurutnya, Direksi hingga seluruh jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank harus diperiksa untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan secara sistematis. Sahdana mengungkapkan kasus tersebut sebelumnya sempat ditangani Inspektorat Kabupaten Waikanan, namun menurutnya proses penanganan saat ini diduga tidak berjalan maksimal sehingga perkara tersebut kini bergulir ke Polda Lampung. Ia menjelaskan dugaan penyimpangan bermula dari temuan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang diduga dilakukan oleh salah seorang pegawai bank kepada suaminya. Temuan tersebut kemudian memicu audit dan penelusuran lebih lanjut. Namun menurut anggota Komisi 4 DPRD Lampung itu, persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan transfer dana semata. Ia menyebut terdapat indikasi penyimpangan lain yang diduga melibatkan pegawai maupun jajaran pengurus bank. Sahdana menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tata kelola bank syariah Waikanan dapat diketahui secara terang benderang.
8: Nah, perkembangan sekarang beberapa saksi sudah dipanggil oleh Kapolda, sudah di BAP sama penyidik Kapolda Lampung. Nah, udah apa saksi di tetangga kita di Wetuba itu udah diperiksa 2 kali. Nah, jadi saya mohon pengaudit pertama inspektorat itu periksa juga. Jangan sampai hasil auditnya nanti ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sri hasilnya cocok. Nah itu. Okay. Jadi sekali lagi saya mengharapkan dengan Kapolda Lampung ya untuk memberikan hasil audit itu terbuka karena uang itu uang rakyat, uang itu uang masyarakat Kabupaten Waikanan. Namanya BUMD. Badan Pemeriksa Keuangan harus meriksa itu. Karena saya dapat isu ya, dapat isu juga beberapa tahun yang lewat masih ada tunggakan, sedangkan orangnya udah pensiun. Nah, apakah dihapus atau dia masih nyicil? Kalau dia dihapus berarti merugikan Kabupaten Waikanan dong. Itu ceritanya, adik.
9: Keterbukaan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 401 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mulai mengikuti pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
10: Sebanyak 401 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mulai mengikuti pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang setara sekaligus membangun karakter melalui sistem asrama. Dimulainya kegiatan belajar ditandai dengan open house Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung di Kota Baru Lampung Selatan pada Jumat kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurut Mirza, anak-anak yang sebelumnya terkendala ekonomi tetap memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila memperoleh pendidikan yang berkualitas.
11: Tahun kemarin, Sekolah Rakyat sudah dimulai. Diminta oleh Pak Presiden dari seluruh Indonesia, Sabang Merauke, cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan pendidikan. Apa maksudnya? Karena dengan hanya pendidikan, nasib bisa berubah. Meski ibunya nggak sekolah, tapi ibu-ibu ini paham. Kalau derajat keluarganya mau naik, kunci satunya, anaknya harus lebih pintar daripada ibu dan bapak.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo menjelaskan, jumlah peserta didik kini mencapai 401 orang. Mereka terdiri atas 60 siswa SD, 150 siswa SMP, 120 siswa SMA, serta 71 siswa angkatan pertama yang telah lebih dahulu menempuh pendidikan. Asis mengatakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan penguatan pendidikan karakter melalui sistem asrama. Seluruh siswa juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, seragam, perlengkapan belajar, hingga makan 3 kali sehari.
12: Berbagai fasilitas sudah lengkap seperti ruang asrama, lengkap, ruang guru, ruang makan, kemudian fasilitas pendukung pembelajaran yang lainnya, ada lab IPA, kemudian ada perpustakaan, juga sudah mulai dilengkapi, Pak. Untuk sistem pembelajaran yang sudah dilakukan, sama dengan kurikulum reguler, tetapi dikombinasikan dengan kurikulum keasramaan yang ada.
10: Pemerintah Provinsi Lampung berharap Sekolah Rakyat dapat terus membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung memberikan peringatan kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah setempat agar meninggalkan pola kerja yang lamban serta tidak melakukan praktik pungutan liar. Apabila terbukti melanggar, pegawai atau pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan terkait larangan pungutan liar disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana melalui Sekretaris Daerah Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan yang menegaskan agar seluruh pejabat meninggalkan pola kerja yang lamban serta tidak melakukan praktik pungutan liar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan tidak akan mentoleransi aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pungli. Sanksi disiplin mulai dari ringan hingga berat akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk menjaga integritas pelayanan publik, masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan pungutan liar kepada Inspektorat Kota Bandar Lampung.
14: Tidak boleh ada pungli, kita bekerja dengan lambat dan pelayanan masyarakat harus penuh. Tentunya ada aturan yang berlaku, kita punya undang-undang tentang disiplin pelayanan negara sipil, dan kita tentunya di situ ada sanksi ringan, sedang, berat sesuai dengan perbuatannya.
13: Ditambahkannya, wali kota tidak ingin menerima keluhan masyarakat terkait birokrasi yang lamban maupun praktik pungli pada pelayanan publik. Selain itu, wali kota juga menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro merasakan dampak positif dari pelaksanaan kegiatan Car Free Day. Ruang bebas kendaraan tersebut tidak hanya mendorong gaya hidup sehat masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan transaksi ekonomi bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum keramaian untuk memasarkan produknya. Berikut laporan selengkapnya.
15: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang sudah disediakan ya oleh Dinas UMKM. Jadi kita memang disediakan tenan.
16: Kehadiran area Car Free Day atau CFD di Kota Metro menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemanfaatan momentum keramaian di akhir pekan terbukti efektif meningkatkan omset penjualan di tengah fluktuasi harga bahan baku. Salah satu titik yang menjadi pusat perhatian adalah halaman Bank Lampung Cabang Metro, yang mana pada setiap Sabtu dan Minggu, lokasi berubah menjadi sentra kuliner yang dipadati pengunjung dan memberikan peluang bagi para pedagang lokal untuk menjemput bola. Salah seorang pelaku UMKM, Nur, mengatakan, berjualan di area CFD jauh lebih menguntungkan dibanding hari biasa. Menurutnya, konsentrasi massa yang berolahraga dan bersantai menjadi pasar potensial yang sulit didapatkan di lokasi lain. Nur menambahkan bahwa pemilihan lokasi di pusat kota bukan tanpa alasan. Akses yang mudah dan lingkungan yang bersih membuat pembeli lebih nyaman untuk mampir dan menikmati kudapan sepol hangat miliknya.
15: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang sudah disediakan ya oleh Dinas UMKM. Jadi kita memang disediakan tenan di sini. Jadi kami lebih jualan di sini, apalagi waktu Car Free Day kan lebih ramai. Jadi alhamdulillah pengunjung banyak.
17: Alhamdulillah kalau waktu Car Free Day tuh ya alhamdulillah melunjak banyak gitu ya, dibandingkan hari-hari biasa. Satu seribu tuh. Cuman dengan berjalannya waktu ini ya, dengan keadaan naik-naik semua tuh, kayak plastik naik, apa bahan-bahan ayam dan lain-lain. Jadi dengan berat hati sekarang berubah. Jadi 5.000 dapat 4. Ini adalah 4. Tapi insya Allah pelanggan alhamdulillah.
16: Dirinya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan solusi atau melakukan stabilitas harga bahan pendukung UMKM agar geliat ekonomi di sektor mikro tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Metro terus mendorong optimalisasi ruang publik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Kegiatan Car Free Day bukan sekedar sarana olahraga, melainkan ekosistem ekonomi yang menghidupkan ratusan pedagang kecil. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Lampung menuntaskan penyaluran 700 bola bantuan resmi dari FIFA melalui program Football for Schools kepada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Saya selaku Bupati Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan terima kasih dan dukungan selalu untuk kesehatan dan perkembangan bola, kemajuan bola di Kabupaten Pesisir Barat.
21: Penyerahan bantuan bola terakhir berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat Sabtu 1 Agustus 2026. Program Football for School merupakan inisiatif FIFA untuk mendukung pembinaan sepak bola usia dini melalui penyediaan sarana olahraga di lingkungan sekolah. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan, apa yang menjadi program FIFA dan PSSI dengan menyalurkan bantuan bola melalui ASPRO PSSI Lampung bisa menjadi dorongan bagi kemajuan sepak bola usia dini di daerah. Ia menjelaskan semoga dukungan tersebut membuat pembinaan sepak bola semakin maju, menyehatkan anak-anak dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola berprestasi dari Pesisir Barat menuju Lampung, dari Lampung menuju dunia.
20: PSSI Lampung menuju Kabupaten Pesisir Barat dan menyerahkan bola kepada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat melalui sekolah-sekolah yang ada di Pesisir Barat, dan mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari PSSI, dari FIFA, ya kan, persepak bolaan di Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan suatu kemajuan ke depan dan memberikan suatu kesehatan untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada FIFA, kepada PSSI Lampung yang kesempatan hadir di Pesisir Barat dan menyerahkan bola untuk anak-anak kami yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
21: Sementara itu, Kepala SDN 3 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Mat Zaki, mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu menunjang pembinaan sepak bola di tingkat sekolah dasar. Ia mengatakan, hari ini kami menerima penyerahan bola untuk sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bantuan tersebut berdampak dalam menunjang olahraga sepak bola bagi generasi muda, khususnya anak-anak sekolah dasar.
1: Ya, alhamdulillah, kita pada hari ini melaksanakan penyerahan bola dari 3 provinsi Pesisir Barat, khususnya kepada sekolah-sekolah. Jadi tentunya diharapkan bola ini bisa bermanfaat untuk menunjang bidang olahraga bola kaki bagi generasi muda kita, terutama pada anak-anak kita di tingkat sekolah dasar.
21: Penyerahan bantuan bola juga diberikan kepada SDN 2 WF Mengaku. Dalam kegiatan tersebut, PSSI Lampung diwakili Sekretaris ASPRO PSSI Lampung Mursalin Lamu, bersama jajaran pengurus mewakili pelaksana tugas PLT Ketua ASPRO PSSI Lampung. Program Football for School diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah-sekolah sebagai bagian dari pembinaan olahraga sejak usia dini. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin, kembali kita mulai lagi aktivitas dan juga tentunya di tanggal pengawal dari bulan Agustus, tanggal 3 Agustus 2026. Wow, semangat sekali pastinya di bulan penuh kemerdekaan ini, yang pastinya juga akan banyak sekali perlombaan, kegiatan yang akan berlangsung mungkin juga di wilayah Anda ya. Jadi selalu jaga kesehatan supaya setiap kegiatan juga berjalan dengan lancar. Pastinya masih ada Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan pastinya juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pagi pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ke tempat sekolah anak Anda, atau tujuan apapun nih di pagi hari yang Senin ini hektik banget biasanya ya. Luar biasa, tetapi cuaca cerah banget sih alhamdulillah. Jadi kayak wah, nambah semangat juga. Tapi harap bersabar untuk Anda, karena memang beberapa titik jalan ya, ini sepertinya akan menjadi titik kepadatan ya, terutama yang ada di bypass dan sekitarnya, yaitu melalui dari flyover Y Halim, karena memang ada perbaikan jalan sehingga terjadi penyempitan jalan. Jadi ya sabar-sabar sedikit, kalaupun memang pengen dulu-duluan kayaknya juga gak bisa kan. Jadi ya udah, atur aja kecepatan aman Anda dalam berkendara. Kemudian jadi tadi juga ya, di subuh hari saat lagi lewat di depan Gramedia tepatnya, itu juga ada truk yang sedang memalangi jalan ya. Itu memang jalurnya satu jalur atau one way, tapi biasanya kita bisa melewati tiga dari marka jalan, tetapi tertutup dua marka jalan, dan mungkin itu pun akan menjadi titik kepadatan, kemacetan juga yang Anda lalui. Jadi ada baiknya sih untuk berangkat lebih awal daripada hari-hari biasanya, karena itu tadi ada beberapa titik-titik kemacetan yang mungkin Anda akan lalui. Tetap untuk jaga keselamatan dan juga kesehatan, jangan lupa untuk sarapan supaya juga tetap fokus saat Anda dalam perjalanan. Setelah ini jangan kemana-mana, masih akan menemani Anda di Lampung pagi ini, tentunya jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada update informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
1: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu